0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: Bandung sih sebanyak 107,1 FM. Sahabat Kilat, seperti saya informasikan tadi, hari ini, hari Selasa ini, informasi dari sahabat-sahabat kita dari BandungHariIni.com agak beda karena narasumbernya sudah hadir di studio. Katanya pengen langsung seperti mencicipi surabi kuduhaneut kene. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Angga, sahabat kalian semua, gimana hari liburnya ini Kak Angga?
0: Iya, liburnya gak kerasa libur.
1: Libur ya.
0: Saya emang gak libur, bekerja.
1: Oh iya ya, kita teh. Oh, tapi ini liburan sambil bekerja hobi ya kan gitu. Jadi kadang-kadang kita mikir teh tidak selalu pekerjaan itu jadi beban kan.
0: Benar.
1: Ya karena hobinya ngomong terus ketemu jadi penyiar radio.
0: Jadi kalau di rumah jadi stres malahnya.
1: Ya
0: tidak ada penyaluran.
1: Tubuh itu saya teh gini ya kan, biasanya kalau aktivitas rutin tiap hari terus ketemu hari libur dan kita enggak kemana-mana, itu tubuhnya malah drop kan. Jadi definisi istirahat itu tidak selalu diam-diam, tidak selalu tidur kadang kan. Makanya mungkin sekarang lagi rame kan orang istirahat itu apa, lari gitu ya, hiking, touring kan, motoran gitu. Nah itu juga mungkin bagian dari bagaimana tubuh itu kadang jangan langsung dibikin hibernasi gitu ya kan. Karena kalau hibernasi biasanya komputer juga di pareuman tuh sokese hurung malah. Itu sama kayak komputer saya di kantor, kalau di pareuman malah sokese hurung kan. Jadi memang harus bergerak sepertinya kan, walaupun hari libur ya kan.
0: Iya, jadi ngeheng. Baik, saya sudah informasi tadi ya sebelum kita mulai, dan memang sudah ada komentar dari Kang Dodi, nanti saya akan bacakan. Sahabat kalian, Anda selain bisa menyimak di radio analog dan juga streaming, Anda juga bisa melihat kami. Ada Pak Ustadz di sini. di TikTok Kelight FM Bandung ya. Silakan bergabung. Silakan Anda juga bisa memberikan komentar tentang apa yang nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan saja informasi yang kami berikan, yang BandungHariIni.com sampaikan, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan tambahan literasi untuk kita semua ya. Karena memang orang-orang jurnalis itu idealismenya ingin memberikan sesuatu informasi, pendidikan, hiburan gitu ya, kepada audiensnya atau pembacanya. Mungkin itu diantaranya. Saya bacakan dulu Kang Dodi, atau Kang Riki mau menyampaikan sesuatu dulu?
1: Boleh Kang, langsung aja kan. Kita interaksi aja nih, jarang-jarang kan ngobrol santai gini. Kalau biasanya saya live report itu langsung baca berita ya, kadang-kadang gak enak juga kalau satu arah. Kalau ini kayaknya lebih seru nih kan, kalau bisa ngobrol langsung dengan sahabat Kelet ya kan.
0: Karena memang salah satu materinya, salah satu yang disampaikan Kang Dodi akan disampaikan nanti sama Kang Rikinya. Nah, ini dari Kang Dodi Sarifuddin. Assalamualaikum Kang Ada, Kang Angga, Kang Riki. Ikut menyimak Pak Belit, anak mau masuk SMA. Kenapa ya tidak belajar dari pengalaman, tinggal menerapkan tes atau NEM yang juga memperkuat SMA negeri, lalu yang kurang nilai dan zona tinggal pakai sekolah gratis swasta yang Pemprov siapkan. Yang tidak mau keduanya, tinggal sekolah di swasta ternama. Resiko regoh kantong. Untuk anak juga pusing. Apa ini, mending ngopi gitu ya. Sama kue balok aja kan. Iya, di sini juga tadi Kang Riki bawa itu surabi.
1: Nih Kang Dodi, saya sama Kak Angga nih nikmatin surabi oncom nih Kang Dodi. Siaran sambil nyurabi.
0: Gimana nih komentarnya
1: Kang? Ya ini Kang Dodi ya, seperti disampaikan di live report kemarin ya, terkait kisru PCMB ini. Memang ya Kak Angga, ini seperti permasalahan yang setiap tahun tuh ayamnya masalah gitu ya. Sepertinya dunia pendidikan kita memang perlu apa ya, perlu perhatian yang sangat ini ya, yang fokus gitu, arahnya mau kemana gitu kan. Udah mah terkait pergantian kurikulum ya, yang berganti terus, setiap ganti pemerintahan kurikulum berganti. Ini juga ditambah tahun ini ada permasalahan baru, yang biasanya sebenarnya SPMB udah beberapa tahun ini juga bermasalah ya. Bermasalahnya salah satunya adalah terkait bagaimana sistem masuknya ya Kang. Kan kalau dulu kita benar-benar via NEM ya. Dulu mah kita pakai NEM, terus selanjutnya juga kayaknya NEM itu paling paling nggak pernah ribut mungkin karena nggak ada media sosial ya Kang.
0: Ya paling Rine gini simpe ya, jempe
1: mungkin salah satunya orang tuh mikir kenapa sih sekarang apa-apa jadi ribut ya. Mungkin faktor tadi Kang, media sosial Kang. Setiap orang bisa bicara, setiap orang bisa memposting apapun dan bisa dilihat siapapun. Bahkan kalau kita ini keluar dari sedikit dari ini, kita ngomongin media-media sosial yang ada, TikTok, Instagram gitu ya Kang. Kan FYP-nya itu benar-benar di luar inian kita ya kan. Kadang-kadang yang gak kita mau juga masuk gitu ya. Nah salah satunya juga tentu saja yang konten viral juga masuk. Dan kisru ini menjadi rame ketika ada media sosial. Nah seharusnya kalau kita berpikir ya kan, kalau kita berpikir sebagai penyelenggara negara, pemerintah yang punya regulasi, harusnya dengan makin aware-nya masyarakat sepertinya harus jauh lebih memperhatikan apa yang kebutuhan masyarakat. Salah satunya itu kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu butuhnya apa kan? Pemerintah itu pelayan masyarakat sebenarnya kan. Kalau di abdi negara ya negara itu kan melayani masyarakat. Nah, ketika ada permasalahan dulu kita waktu zaman NEM sepertinya ya anteng-anteng aja sih. Mungkin tingkat dulu tingkat korupsi nepotisme. Nepotisme mungkin dulu juga ada ya kan. Sepertinya ada, tidak mungkin tidak ada. Apalagi dulu kita ingat zaman Orde Baru gitu kan, sebagaimana nepotisme. Tapi kan hanya di kalangan tertentu. Ketika dengan sistem NEM, saya ingat dulu ya, masuk SMP NEM saya sekian. Pilihan saya kan saya langsung tahu diri ya. NEM saya sekian, target saya tidak ke SMP 2, tidak ke SMP 5. Saya langsung ngambil yang tengah gitu. Saya ingat dulu, saya ngambil tengah. Pilihan saya SMP 14 sampai SMP 22 kan. Faktornya apa? Pertama dari sisi passing grade ya. Kedua dari sisi jarak rumah. Sebetulnya kan masyarakat juga tidak perlu ditakut-takuti dengan tidak perlu harus disuruh-suruh dekat rumah. Dan memang pengen sekolah dekat rumah. Jadi zonasi itu sebetulnya dari dulu masyarakat sudah menerapkan itu ya. Nah ketika dengan NEM, kita ingat ya, NEM itu ketika sudah kita MTANAS dulu ya kan. Ya sahabat kalian semua MTANAS, kemudian keluar nilainya dan itu berbentuk dokumen negara ya. Kertasnya kertas, bukan kertas yang bisa ditiru gitu ya. Kertas dokumen negara bentuknya NEM, nilai MTANAS murni, saya masih ingat. Ada cap, ada tanda tangan, bahkan kertasnya juga ada apa, ada backgroundnya ya, bahasa gitu ya. Kalau kita lihat, dan itu sulit dibikin, dipalsukan. Apalagi zaman dulu ya, sulit dipalsukan gitu. Nah ketika NEM segitu, kita masuk ke SMP mana, dan kalau gak masuk ya sudah, selesai. Hampir jarang ada protes misalkan gara-gara saya NEM sekian tapi termasuk ya udah memang nggak masuk gitu secara passing grade-nya dan itu lebih fair ketika nanti yang bisa masuk SM ke sekolah-sekolah favorit ya memang secara NEM-nya masuk walaupun itu pun tidak sempurna ya ada permasalahan lain lah. Nah ketika masuk ke sini kita ingat ada ujian nasional ya, yang dulu ujian nasional betapa bahkan seorang siswa pintar UN-nya bisa jeblok gitu ya. Nah itu karena memang UN-nya yang terlalu sulit dan nah, itu masalah juga waktu itu kan. Nah ketika sekarang masuk sekolah dengan ada aturan zonasi, niat awalnya bagus ya kan, agar orang tua siswa itu tidak beban dari sisi biaya transportasi. Disekolahkanlah ke yang sekolah-sekolah dekat. Saya setuju kan, tapi kita harus, pemerintah juga harus sadar diri kan. Kita lihat kota Bandung saja, berapa banyak sih sekolah di kota Bandung kan. Kalau ngingat zonasi itu per kelurahan bahkan kan, emang setiap kelurahan ada sekolah? Jangan kelurahan deh, kecamatan, apakah setiap kecamatan ada sekolah? Ini kan menjadi sebuah masalah ya kan, menjadi sebuah ketidakadilan. Jadi niatnya ada keadilan bagi siswa, tapi justru malah menjadi ketidakadilan. Bahkan saya termasuk ya Kang, ini sahabat kalian semua mungkin jangan dicontoh ya. Saya sampai sekarang Kang, saya tinggal di Jatihandap kan. Tapi saya KTP-nya tidak dirubah Kang, tetap di rumah ibu Kang, di rumah mama Kang, di Cibenyingkaler Kang. Alasannya satu Kang, fakta Kang, bahwa tetap saja ada zonasi itu berdasarkan dokumen dokumen keluarga, kartu keluarga dan KTP. Karena kenapa? Kecamatan saya di Mandala Jati itu Kang, sekolahnya udah berapa sih Kang? Bahkan rumah saya itu jauh ke sekolah-sekolah Kang. Yang artinya kalau bersaing secara zonasi, anak saya nanti pasti kalah Kang.
0: Untuk sekolah berarti.
1: Untuk sekolah. Kalau mau ke negeri, padahal kan kalau bilang ya udah ke swasta ya, swasta kan hari swasta kan ya kita pengen sekolah berkualitas, biayanya juga tahu sendiri kan sekarang. Biaya pendidikan tuh enggak murah kan. ya kenapa pengen sekolah negeri, salah satunya kan sekolah negeri itu gratis ya kan. Dan sekolah negeri juga kita harus memikirkan juga, kita juga nggak muluk-muluk pengen sekolah negeri yang jauh, saya mah pengen yang dekat aja. Akhirnya ya tadi kan, nah ini menjadi sebuah hal ketika ada zonasi menjadi sebuah masalah juga ternyata, karena ada faktor ketidakadilan di situ. Ada rumahnya mungkin yang beruntung yang rumahnya dekat, beruntung alhamdulillah ya gitu, tapi kan tidak semua, padahal kan kita tahu gitu dari dulu perkembangan sekolah di Kota Bandung di Jawa Barat berapa banyak sih penambahannya. Baru sekarang ada beberapa, bahkan kemarin ramai juga viral ya, ada sekolah SMA 28 itu baru ada plangnya kah. Jadi baru ada plangnya, sekolah belum ada, dan siswanya itu masih dititip di SMA 23 di tetangga di sebelah sananya. Baru penambahan sementara, jumlah siswa kita tuh banyak. Dan harus diingat juga Kang Angga, sahabat kalian semua, kan target pemerintah juga terkait tingkat pendidikannya juga tinggi gitu. Artinya ketika tinggi ya pemerintah juga harus sadar gitu bahwa kapasitas sekolah dengan jumlah siswa yang masuk itu belum sebanding gitu. Kalau kita lihat kemarin masalah PCMB ini ya Kang Dodi ya, PCMB ini menyisakan dari ratusan ribu siswa, menyisakan lebih dari 77 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. 77 ribu siswa besar sekali loh Kang. Pertanyaan selanjutnya, apakah 77 ribu siswa ini siswa mampu, orang-orang orang tuanya mampu atau tidak? Ketika orang tuanya mampu, mungkin mereka bisa ke swasta kemana aja. Tapi ingat juga Kang, permasalahan sekarang sekolah swasta-swasta itu biasanya mereka akan melakukan pendaftaran jauh-jauh hari kan. Jadi kalau tahun ajaran depan ini mulai dari September Oktober itu sudah dibuka. Nah akhirnya kan tersisa sekolah-sekolah yang mungkin yang, ya maaf ya, secara kualitas dianggap bukan kurang layak ya. Ya udah apa adanya, nanti kan itu juga jadi permasalahan. Jadi tidak ada jaminan kepastian. Ya saya termasuk contoh Kang Dodi, saya tahun depan ini anak saya masuk SMA nih. Mungkin saya tahun ini belum merasakan, saya hanya mendengar kisah-kisahnya. Tahun depan saya mudah-mudahan sih tidak ada kisah seperti ini ya Kang. Saya akan merasakan juga tahun depan itu anak saya mau ke SMA nih. Pilihannya kan kalau mau ke negeri berarti harus disiapkan dari sekarang. Sementara saya kemarin keponakan saya, ya anaknya terkenal pinter lah, pinter gitu kan. Tapi dia gak bisa masuk ke dua sekolah negeri ininya. Kebetulan dekat rumah. Akhirnya kan harus nyari swasta kan. Sulit juga kan, akhirnya kan gambling ya kan. Sementara kalau masuk swasta dari sekarang, dari bulan Oktober kan kita tahu, biaya swasta tidak murah ya kan. Biaya swasta itu sekarang udah puluhan juta lah kan, kalau sekolah-sekolah yang mungkin secara menengah lah ya ke kualitasnya. Nah jadi permasalahan sekolah ini memang menjadi sebuah apa ya, permasalahan klasik yang setiap tahun tahun ada. PCMB ini awalnya kan sebenarnya bagus ya, niatnya bagus. Gubernur Jawa Barat itu membuat sekolah maung, sekolah unggulan ya, sekolah unggulan yang niatnya bagus. Hanya tadi biasanya di kita itu kan setiap perencanaan itu kurang bagus. Sehingga tadi niatnya bagus, akibat perencanaan yang kurang bagus, eksekusinya juga lemah ya kan. Nah permasalahan PCMB ini kan salah satunya adalah masalah dari bagaimana sistem yang dibuat ternyata tidak siap. Jadi permasalahan awal kan PCMB akibat dari masalah teknis dan server error. Aplikasinya ini tidak disiapkan untuk, istilahnya kan kalau sebuah aplikasi itu, kalau dia untuk menampung banyak orang, dia harus ada istilahnya proxy mintes ya kan. Ada PMT gitu, proxy mintes. Bagaimana di satu waktu

0: servernya yang memang sudah overload, atau tadi kapasitas internet kita juga memang tidak mumpuni untuk, makanya kalau war tiketnya internetnya memang harus harus keren kenceng ya, kalau enggak kita kalah gitu. Nah bayangkan tadi sebuah aplikasi yang dibangun yang tidak siap harus diserang sekian ratus ribu orang dalam satu waktu sehingga menimbulkan kepanikan. Nah orang tua wajar panik ya. Ya kita berpikirnya, kita sebagai masyarakat, orang tua tuh pengen nyekolahin anaknya juga, salah satunya bukan hanya masalah tanggung jawab sebagai orang tua, kan menyekolahkan anaknya juga sebagai mendukung program pemerintah kan. Nah harusnya pemerintah betul-betul hadir di sini. Nah ini jadi sebuah masalah yang klasik. Selain itu juga tumpang tindih aturan. Aturan ini berubah dalam sekejap gitu kan ya. Ada perpanjangan waktu yang tiba-tiba. Itu juga mungkin saya tidak mengalami ya Kang Dodi, tapi mungkin sahabat kilat yang mengalami nanti bisa komen juga. Perpanjangan waktu yang tiba-tiba yang tidak diinformasikan terlebih dahulu. Sehingga masyarakat merasa ada ketidakadilan, ada suuzon Kang. Gitu ya. Kan biasanya kita kalau ada sesuatu yang tiba-tiba itu suuzon. Nah, habet ujug-ujug gitu kan. Belum lagi orang-orang yang sudah tenang, kemarin ceritanya orang-orang yang sudah tenang. Jadi dari PCMB ini kan masuk ke SPMB kan. SPMB tahap 1, tahap 2. Ternyata yang sudah anteng di SPMB tahap 1, tahap 2 ini sudah masuk. Gara-gara PCMB ini, akhirnya mereka terdorong kan. Terdorong keluar, sehingga keluar. Salah satunya tadi yang cerita keponakan saya, akhirnya tidak masuk di sekolah negerinya. Ini menjadi sebuah hal yang memang masyarakatnya butuh transparansi ya kan. Butuh transparansi. Butuh kejelasan, butuh memang alur yang seperti apa yang jelas. Karena kebayangkan orang tua siswa itu, saya lagi membayangkan, harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus anak itu kan. Harus cuti, harus meninggalkan usahanya. Ketika datang, mereka tidak terlayani dengan baik, yang ada emosi. Terus saya kemarin lihat di berbagai macam berita juga, sistem apa ya, pelayanan pengaduannya juga cukup buruk gitu kan ya. Istilahnya tidak ada yang berusaha menenang, yang menenangkan itu satpam gitu kan. Padahal kita yang kalau sudah menenangkan satpam, kita tuh bukan seseorang kriminal ya. Orang tua yang sedang panik harusnya memang ada sebuah tim yang harus mitigasi itu kan. Bagaimana menenangkan orang yang sedang emosi, panik, marah, ditenangkan dengan seperti apa. Nah itu sepertinya mitigasinya juga belum terlalu baik kalau kita lihat ya, kalau kita amati kenapa akhirnya jadi ramai sekali ini, karena mitigasi pengaduan juga dimasalah, sehingga ya banyak sekali nih laporan-laporan orang tua murid, bahkan sudah nyampe ke ombudsman kan. Ombudsman ini kan salah satu lembaga yang menerima laporan terkait pelayanan pemerintah ya kan. Nah, ini juga sudah masuk. Nah walaupun kemarin juga Kepala Distrik Jabar sudah menyampaikan permohonan maaf, tapi kita harus ingat kan bahwa timeline tahun ajaran ini tidak bisa digeser kan. Ya, beda dengan misalkan kalau penerimaan CPNS gitu ya, bisa digeser ya. Ada sesuatu sistem gagal, geser aja gak masalah. Tapi kalau tahun ajaran ini Juli sudah harus mulai belajar, gak mungkin digeser ke Agustus, gak mungkin digeser ke September, gak mungkin digeser ke akhir tahun. Akhirnya ada timeline yang memang akhirnya hilang gara-gara kisruh tadi kan. Ya tadi saya paham Kang Lodi, dengan Kang Dodi mewakili suara hati sahabat kelet lainnya yang mungkin juga kemarin merasakan bagaimana kisruhnya. Tapi mungkin juga ada sahabat kelet juga mungkin anaknya keterima ya melalui PCMB di sekolah Maung, atau mungkin juga yang aman di sekolah negeri yang di SPMB gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya yang bagi yang tidak, ya tadi ya pemerintah harus hadir di situ Kang. Tidak hanya menyiapkan sekolah swasta yang sudah kerjasama, tapi harus benar-benar belajar dari pengalaman kalau kata Kang Dodi tadi. Kalau memang menerapkan seperti ini, harus jauh-jauh hari dimitigasi bagaimana resikonya, bagaimana tindak lanjutnya kalau ada permasalahan, dan tadi jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan. Jadi masyarakatnya jangan overthinking, jangan sampai seuzon kepada pemerintah ya. Tuh. Gitu Kang Angga.
1: Ini nih, ada komentar ini dari TikTok.
0: Ya.
1: Kalau di Kang Riki, ada kebaca gak?
0: Oke, ada Kang.
1: Dari Sarah ya.
0: Ya.
1: Bagaimana tanggapan dengan tuntutan orang tua yang menuntut Disdik ke ombudsman, efeknya akan seperti apa katanya?
0: Ya, Teh Sarah, ya ombudsman itu memang salah satu ini ya, salah satu lembaga pemerintah yang memang menampung segala permasalahan terkait pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah ya Teh. Ini menjadi salah satu jalan, karena gini Teh, kalau sebuah kota ya Teh, ada pemerintah, ada masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai yang menerima layanan. Kalau nanti masyarakat

0: Hanya mah anon ya Kang, Kangga bahasa Sunda nama. Udah enggak peduli Kang, udah diem gitu ya, cicing itu menandakan wah itu bakal bahaya sekali Kang. Jadi memang harus ada yang bergerak melaporkan. Nah, ini tidak harus orang tuanya secara individu ya Kang. Bisa saja membentuk semacam apa ya? Ada forum atau apa atau koalisi atau apapun lah ya Kang ya. Orang tua yang melaporkan secara bersama-sama ke ombudsman. Ya efeknya seperti apa? Salah satunya pasti Kang teh ada sebuah nanti ada sebuah rekomendasi dari ombudsman seperti apa harusnya. Dan memang itu sebuah mekanisme yang dilaksanakan di pemerintahan kita ya teh. Kita melaporkan, nanti ditindaklanjuti dan itu akan mempengaruhi sekali. Karena ingat teh, semua pemerintah daerah itu akan dinilai salah satunya adalah tingkat pelayanan teh. Jadi indeks pelayanannya itu dinilai setiap tahun teh. Jadi ketika ada hal seperti ini menjadi handicap teh, menjadi handicap kekurangan dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam sebuah pemerintah daerah teh. Kita bukan ingin menjelekkan pemerintah daerah sendiri ya, karena kita kan poinnya orang tua siswa itu bukan pengen menjelek-jelekan ya kan enggak sahabat kalian semua, tapi bagaimana kita ingin terlayani dengan baik sesuai haknya. Betul. Kita punya kewajiban tapi kita juga pengen haknya dilayani. Nah, laporan ke ombudsman bisa langsung ombudsman itu kantornya di jalan, saya lupa jalannya, nanti kita coba. Saya lupa pernah ke kantornya tapi saya lupa nama jalannya kan, kalau enggak salah di dekat Laswis itu kalau enggak salah kantornya itu kan. Nah, itu bisa langsung lapor ke sana melaporkan tadi dengan bukti-buktinya. Apa yang menjadi kendalanya terkait misalkan siswa yang tiba-tiba masuk terus kemudian kedeser, mungkin ada buktinya, mungkin ada screenshotnya dan lain sebagainya. Ini akan ditindaklanjuti oleh ombudsman sebagai pelaporan masyarakat yang nanti akan menjadi rekomendasi penting bagi pemerintah daerah. Kalau untuk urusan PCMB ini tentu saja Pemda Pemda Prov Jabar ya teh, karena memang SMA ini menjadi kewenangannya Pemda Prov Jabar gitu sih teh Sarah. Tapi ya saya sih kalau saya berharapnya memang segala sesuatu yang tidak nyaman itu dilaporkan sesuai dengan kanalnya kan. Yeah. Sesuai dengan kanalnya. Kita boleh di media sosial, tapi media sosial itu semacam kayak asap kemana-mana kan. Tapi kalau itu disalurkan ke saluran yang jelas, salah satunya ke ombudsman gitu ya, itu menjadi sebuah hal yang menjadi hal yang harus konsen dan bisa kita kawal. Betul. Gitu kan. Bisa kita kawal kan.
1: Iya. Tujuan baik, harus prosesnya juga baik gitu ya.
0: Betul, betul, betul. Ya saya paham kemarin ada orang tua yang sampai marah-marah, saya paham Kang, namanya orang emosi, makanya tadi saya pikir yang harusnya disdik itu menyiapkan tadi Kang, mitigasi Kang, kalau saya nonton Persib di GBLA Kang, itu pihak keamanan itu menyiapkannya luar biasa Kang. Jadi ada crowd control itu ya, ada steward yang di dalam lapangan ya Kang, yang bukan aparat gitu ya. Nah di luar-luar itu Kang, ada orang-orang, ada polisi-polisi, itu bajunya tulisannya itu negosiator kan. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada polisi, ada polwan, negosiator kan. Nah itu tuh mereka sudah disiapkan, walaupun mungkin akhirnya kalau aman mah gak ada kerjanya kan. Masalahnya bukan masalah gak ada kerjanya, tapi mitigasi tadi ya kan. Negosiator menyiapkan ketika nanti ada kerjaan, mereka sudah siap gitu kan. Nah mungkin ini yang tidak disiapkan oleh Disdik. Harusnya disiapkan ketika nanti ada orang tua yang marah-marah juga kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk marah-marah. Betul. Gitu kan kalau tidak ada sesuatu. Nah itu harusnya ada langkah-langkah yang memang disiapkan, apakah ada tim khusus yang menyiapkan ketika ada kendala seperti apa. Jangan satpam Kang, menurut saya jangan satpam, karena satpam itu beda. Satpam itu bukan untuk menindaklanjuti seperti itu, kecuali satpamnya memang terlatih ya Kang. Harusnya ada memang tim khusus, apakah siapa gitu kan, untuk ya, tadi contohnya di stadion saja ada tim negosiator yang mungkin kerjanya kalau nggak ada apa-apa mereka duduk-duduk aja, duduk ngopi gitu kan, makan snack, tapi mereka sudah disiapkan kalau ada apa-apa. Nah ini pentingnya sebuah mitigasi ya. Nah tadi ya Teh Sarah, ini kalau Teh Sarah nih, menurut Akang saat ini masih ada gak titipan pejabat ke Maung ya Teh, kalau kita tidak boleh seuzon kalau tanpa bukti ya Teh. Nah kemarin Gubernur Jabar Kang Deddy sudah bilang kalau ada bukti siapapun ya, tidak harus pejabat ya, masyarakat yang memang ada main gitu kan urusan ke sekolah Maung ini, itu silakan dilaporkan. Salah satu laporannya bisa ke ombudsman. Silakan dengan bukti, karena kita ya tidak boleh ya, kita tidak boleh seuzon, walaupun misalkan kita mencium indikasi, nah indikasi itu harus dibuktikan. Karena kalau urusan hukum itu harus ada saksi, harus ada bukti gitu ya Kang. Tidak bisa kalau sakti doang lihatnya apa gitu. Nah ini penting karena seuzon juga tidak menyelesaikan masalah ya Kang. Seujung tidak menyelesaikan masalah, maka bisa menimbulkan masalah baru gitu kan. Kalau memang ada bukti, bisa dibuktikan. Makanya saya pikir dulu ingat ketika zaman NEM, kalau ada orang titip itu berarti name-nya harus dirubah. Panjang sekali urusannya kan. Karena name itu dikeluarkannya panjang gitu kan. Harus perubahan name itu repot. Apalagi misalkan di sekolah kita udah tahu name anak, name tertinggi itu sekian. Tiba-tiba ada anak sekolah yang masuk ke SMP favorit gitu kan ya. Kok name-nya lebih tinggi padahal tidak. Itu dulu bisa menjadi sebuah ya, kenapa nih, kenapa gini gitu. Walaupun faktornya ada, biasanya diakalin ya kalau dulu mah masuknya sekolah mana heula. Nanti
1: pindah.
0: Satu semester ya dulu mah semester satu semester ya. Nanti pindah. Itu beda cerita ya. Ya itu beda cerita, saya enggak tahu itu boleh atau enggak, tapi mungkin dulu ngakalinnya kalau orang punya duit itu ya udah sekolah aja dulu di mana aja. Nanti dia bisa pindah ke sekolah favoritnya. Nah, itu saya enggak tahu itu legal atau enggak. Jadi kalau kata Tesara ini apakah masih ada titipan pejabat ke Maung, saya tidak bisa berasumsi Teh, karena saya memang ini, tapi kalau memang ada bukti bisa disampaikan ke Ombudsman.
1: Betul.
0: Itu sih Teh.
1: Betul.
0: Terima kasih Tesara komennya.
1: Ini Kang Rik.
0: Nah, Kang Dodi lanjut tuh kan.
1: Benar Kang Riki, kalau saya apa ini? Der aja sekolah di mana mau saya punya rumus, tidak ada anak yang sekolah tidak punya uang, harus dikeluarkan. Alhamdulillah modal nekat anak saya bisa S1 di kampus elit katanya.
0: Satu di Nanjang Singapura dan satu di Telkom. Wah, mantap. Telkom.
1: Triggernya ngajak jangan diambil pusing sekolah.
0: Nah, ini prinsip Kang Dodi yang ya keren ya Kang, memang anak itu ya kita kadang-kadang ya ada hal yang harus kita pikirkan ya, terkait biaya sekolah juga sekarang tidak murah ya Kang. Sekolah apalagi, jangankan sekolah swasta Kang. Kuliah negeri kan sekarang juga tidak murah ya Kang. Betul. Kampus-kampus negeri memangnya Unpad, ITB, UPI itu murah? Tidak Kang. Murah bukan buat sebagian orang, tapi sebanyak sebagian besar orang juga itu tetap mahal Kang. Karena biayanya luar biasa Kang per semesternya. Kalau saya ini kemarin juga sempat rame terkait UKT untuk ASN ya Kang. Karena ASN itu dianggap rata Kang. Padahal ASN itu gak rata Kang gajinya. Gaji itu juga gak rata semua Kang. Bahkan untuk level ASN yang dianggap mampu saja, sekolah negeri itu udah cukup mahal Kang. Apalagi punya anaknya tidak hanya satu gitu Kang. Nah kalau Kang Dodi ini keren sih. Maksudnya kerennya tadi betul kalau untuk anak mah Kang. Kang Dodi ya, Kang Angga ya, untuk anak mah saya juga ngalamin. Kadang-kadang orang tuh berpikir mendingan tebogan naon-naon lah, yang penting budak. Karena ya kita tahu anak itu investasi ya. Mengeluarkan biaya pendidikan anak itu bukan pengeluaran, itu investasi. Baliknya tidak selalu dalam bentuk uang. Baliknya tadi yang paling mahal mah baliknya adalah berbentuk pahala kan.
1: Betul.
0: Karena tadi anak itu adalah titipan gitu. Jadi memang tanggung jawab kita. Dan Kang Dodi keren lah kalau bisa sampai ya enggak punya rumus, enggak mikir apa-apa, sekolahin anaknya gitu kan ya, sampai ke sekolah, bahkan bisa sekolah tadi ke luar negeri, dan salah satunya juga di Telkom University juga, ini promosi ya, juga kan ya tidak murah ya kan. Tapi ya mungkin bagi sebagian kecil orang tidak masalah terkait biaya pendidikan. Tapi pemerintah juga harus paham bahwa kemarin saya bahas Kang dengan Kang Ujang bahwa pemerintah itu selalu konsen terhadap masyarakat miskin kan. Tapi pemerintah lupa Kang bahwa masyarakat menengah ini jauh lebih besar kan persentasenya. Masyarakat miskin itu di bawah 10% Kang. Masyarakat miskin ya benar-benar di bawah garis kemiskinan. Tapi masyarakat kalangan menengah ini yang jauh lebih besar. Inilah yang bisa membuat kenapa ada aksi demo Kang. Aksi demo mahasiswa yang sedang ramai sekarang. Salah satunya tadi Kang bahwa ada masyarakat-masyarakat yang menengah yang berada di garis kemiskinan ini yang bahaya Kang. Ketika ada pergerakan harga naik, mereka akan terimbas Kang. Bayangin, penghasilan kita tetap nih. Penghasilan kita tetap, kondisi garis kemiskinan kita di leher Kang gitu. Kita sudah kucuk-kucuk gitu ya. Sudah berenang gaya batu gitu ya. Tiba-tiba air naik gitu. Harga-harga naik sehingga garis kemiskinan naik Kang. Pemerintah fokusnya hanya dengan masyarakat bawah ya Kang. Padahal lupa masyarakat menengah ini jauh lebih besar Kang. Dan mereka bisa langsung ikutan jadi miskin ketika tidak ada sabuk atau jaring pengaman terhadap mereka. Kita ingat waktu tahun lalu ya, ketika ada program rencana kenaikan waktu itu rencana kenaikan apa ya, gas ya Kang kalau nggak salah Kang. Tapi gasnya nggak jadi. Kemudian ada program jaring pengaman, itu salah satunya adalah program listrik diskon, tarif listrik diskon 50%. Nah itu kan dinikmati oleh semua orang Kang. Dinikmati oleh semua orang. Nah ini juga ada, pemerintah juga harus paham ada program-program yang memang harus menyasar semua masyarakat Kang. jangan hanya yang bawah saja, bukan saya tidak ini ya. Artinya apa? Kita harus paham juga masyarakat miskin itu ada bansos, ada segala macam. Tapi ingat ada kalangan menengah yang mereka juga butuh subsidi terkait agar mereka tidak ikut tenggelam kan. Karena biasanya masyarakat miskin itu dia akan susah naik. Mereka setidaknya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya saja kan. Tapi masyarakat menengah ini yang cenderung nanti mereka bisa ikutan miskin ketika tadi penghasilan, pendapatan tidak naik, sementara kebutuhan-kebutuhan pengeluaran makin tinggi gitu Kang Angga, sahabat kalian semua.
1: Baik.
0: Kita
1: lanjutkan dulu Sarah nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Sudah susah membuktikannya Kang, tapi di lapangan masih ada yang nawarin sampai nominal jutaan buat masuk ke negeri.
0: Nah, Teh Sarah, ini kalau saya sebagai jurnalis ya Kang Angga, ini hal seperti ini kalau Teh Sarah mau jadi netizen journalism ini, ini direkam Teh. Ya, direkam. Yeah. Jadi nawarinnya kayak apa kalau ngobrol direkam Teh. Siapin handphone-nya, direkod Teh. Kalau Teh Sarah mau istilahnya menjadi bagian kecil, mungkin tidak berpengaruh, tapi menjadi bagian kecil membuktikan terkait tindak kecurangan-kecurangan seperti ini, bisa direkam Teh. Bisa direkam, bisa apapun buktinya. Lapornya kemana? Tadi ke Ombudsman. Ombudsman itu nanti nama dijaga. Jadi kerahasiaan pelapor itu dijaga Teh. Direkam, bukti direkam siapa orangnya, menawarinya gimana, kemudian seperti apa prosedur mereka kecurangannya. Ini bisa dilaporkan kan. Karena nanti kalau masyarakat semua a priori ya Kang, kalau masyarakat berpikirnya semua, ah percumalah dilaporkan juga gak ngaruh. Yang enak mereka. Yang enak mereka yang selalu berbuat curang gitu. Tapi kalau sudah mulai melaporkan, ingat istilahnya gini ya, kita selalu berpikir, apa sih artinya kita gitu, cuman satu orang. Tapi ingat kalau kita semua satu orang ini berpikirnya sama semua, kalau terkait kejelekan nanti jelek semua. Tapi terkait kebaikan, insya Allah jadi baik gitu kan. Dan satu orang yang berani, insya Allah bisa. Jangan-jangan Allah takdirkan, ya mungkin Teh Sarah mengalami sendiri ya kan, Teh saudaranya minta kan, dicari aja Teh buktinya, dicari buktinya, dilaporkan. Kalau Teh nggak sanggup, bisa laporkan via media Teh, bisa melakukan. Sekarang jalur media banyak sekali, asal ada buktinya. Karena media juga tidak mau Teh misalkan mengangkat sesuatu yang asumsi. Tidak boleh asumsi, misalkan katanya itu nggak boleh. Harus ada buktinya. Kalau ada buktinya kita bisa bantu tindak lanjut ya kan, kita bisa bantu tindak lanjut. Lalu kelet disampaikan, ada buktinya kita bisa sampaikan ke Ombudsman, kita bisa sampaikan ke pihak terkait, ke disdiknya langsung, kalau takut ke disdiknya ke Ombudsman tadi, atau ke jalur lainnya, ke inspektorat misalkan, ke inspektorat wilayah di Jawa Barat, atau ke jalur-jalur lainnya. Karena penting Teh, kalau punya buktinya penting untuk disampaikan, jangan sampai disimpan saja, karena itu bisa jadi orang-orang yang tadi yang zolim makin zolim Teh, makin merasa enak gitu. Walaupun kita ingat kezoliman di dunia itu kalau tidak diketahui dibalasnya di akhirat Teh gitu.
1: Ya, baik.
0: Yang nawarin saudara sendiri Kang, yang jadi guru. Ya Teh, ya kalau gitu tegur aja Teh gurunya Teh, saudaranya ditegur ini mah gitu, jangan gitu gitu kan, kasihan gitu. Tapi Teh harus bisa, mungkin bisa dicari tahu juga gimana sih prosedurnya sampai bisa, misalkan seorang guru ini memang praktek lama ya Kang. Dari sebelum kejadian PCMB ini, SPMB kemarin juga banyak sekali Kang. Dari mulai ini ya Teh, dari mulai apa bikin kakak baru. Ya Kang, bikin betul. Kakak baru yang dekat sekolah, tiba-tiba semua murid jaraknya cuma 0,2 km Teh. Gimana ceritanya coba, ada sekolah Teh, ada sekolah di kawasan militer, rumahnya tiba-tiba dekat banyak di situ Teh. Kan itu sebuah hal yang kecurangan ya. Kita mungkin berpikir kecurangan sekarang aman ya. Kecurangan aman, tapi dah kita Teh hidup sebentar ya. Kita Teh hidup sebentar gitu. Mungkin kita curang merasa aman, tapi apakah sesuatu yang kita dan kita niatnya baik ya? Tapi apakah sesuatu yang baik dimulai dengan kecurangan menghasilkan sesuatu yang baik, walau alam. Jangan sampai anak kita menjadi korban kecurangan kita gitu. Anak mah gak tahu apa-apa kan. Anak mah juga kadang berpikir, ah saya mah ada, si anak mah kadang tuh pengen-pengen tingkat sekolah tadi. Tapi orang tua, janjian ambisi orang tua kemudian membuat sebuah kecurangan yang berimplikasi terhadap nanti masa depan anaknya. Ingat, kebaikan itu berbuah kebaikan, dan keburukan itu biasanya juga akan berbuah keburukan gitu ya. Eh ini mah menasihati saya, sahabat kelas saya, bukan menasihati.
1: Iya. Kang Riki, kita akan ngobrol lagi. Kita siap. Istirahat dulu sejenak ya.
0: Siap. Kita ngopi. Nikmati surabi dulu ya.
1: Ngopi dan surabi.
2: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
3: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
2: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
3: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
2: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
3: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Bandung Sains Marisal 107,1 FM. Sahabat Kilat, kita tertunda tadi pembicaraan kita kan ada tamu yang memang langsung datang ke sini, langsung nembak. Beliau Kang Dodi Sarifuddin yang tadi juga berkomentar cukup alot dan cukup panjang pembicaraan kita, dan memang cukup menarik ya. Ada sebuah rencana, ada sebuah gerakan, ada sebuah proses sampai ke finish. Nah, di finish ntar ada mentok ya.
1: Ya, itu sepertinya sebuah masalah klasik di kita ya, Kang. Jadi seringkali pemerintah itu punya program, punya agenda. Nah, eksekusinya kadang-kadang mentok, Kang. Nah, sementara masyarakat itu punya solusi, tapi tidak punya jalur ke pemerintahan. Nah, terkadang juga kalau punya jalur ke pemerintahan, kalau nggak dianggap sebelah mata gitu ya. Tadi urusannya banyak hal yang, maaf ya, di birokrasi kita seringkali juga banyak hal-hal yang kadang-kadang menuduitan jang urang gitu ya, Kang. Itu dieksekusi. Yeah. Nah, ini mindset yang memang harus dirubah ya, sepertinya mindset dirubah bahwa tadi pemerintah itu pelayan gitu. Pemerintah itu bukan merintah, merintah itu merintah ke sesama aparatnya. Tapi kalau ke masyarakat itu melayani. Jadi ketika tadi ada kasus seperti Kang Dodi tadi, yang luar biasa ya, dia mengembangkan sesuatu yang mungkin menjadi masalah bagi banyak orang, yaitu sampah. Dia bisa menghasilkan, bisa mengolah sampah, kemudian outputnya tadi bisa menghasilkan bisa sampai 8 ton sehari. Tapi bingung dikamanakeun. Bahkan istilahnya Kang Dodi mau ngasih oke sok ya, asal dimanfaatkan ya gitu. Dia mau cuma bantu ngolah aja. Sementara di satu sisi katanya pemerintah bingung kan. Buang sampah ke TPA kan kita tahu sendiri, ke Sarimukti terbatas kan. Betul. Kapasitasnya terbatas sih. Nah, ini ada masyarakat yang jangan-jangan orang seperti Kang Dodi ini bukan hanya satu orang gitu. Di Jawa Barat ada orang-orang yang memang punya concern terhadap urusan sampah, dia bisa mengolah. Tapi seringkali tadi Kang terabaikan, dianggap sebelah mata gitu kan. Dianggap bukan solusi karena jangan-jangan, wah ini bisa menghambat penghasilan saya dari sisi sosialisasi ya, Kang. Bener. Padahal ya tadi kita harus berpikir kalau udah urusan sebuah urusan yang untuk kemaslahatan masyarakat harus komprehensif, tidak hanya selalu berpikir tentang uang. Kadang seringkali masyarakat tadi Kang Dodi aja tidak berpikir, saya mau bukan mau ngejual hasil sampah saya, bukan. Pok pemerintah kalau bingung pijen sampah kesayakan kan gitu ya. Pijen sampah kesayakan ku saya diolah. Cuman kalau sudah diolah sok mangga ini dimanfaatkan buat apa? Sudah seperti itu ya, kita mungkin ini juga mungkin dari sahabat Kelet ada dari aparat pemerintahan, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung atau mungkin dari Jawa Barat mendengar ini, nanti bisa menghubungi Kelet nih, nanti bisa dipertemukan dengan Kang Dodi yang katanya juga sudah bertemu dengan perwakilan Dinas DLH Kota Bandung ya, bahwa memang Kang Dodi punya upaya mengelola sampah, dibantu mengelolakan hasilnya mangga dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemaslahatan masyarakat ya. Mudah-mudahan ini bisa di hal-hal baik seperti ini,
0: betul,
1: ya kan?
0: Betul. Hal baik dan seperti terbukti, ini. Dan terbukti Kang Dodi sudah melakukan sesuatu. Ada sepulidi yang biasa kita pakai, dia sudah ekspor ke Bangladesh.
1: Ya, nah eta bahkan eta limbah kelapa sawit gitu kan, limbah kelapa sawit yang selama ini dibuang begitu saja dimanfaatkan jadi sepulidi dan diekspor ke Bangladesh gitu kan. Artinya apa? Kadang-kadang kita enggak berpikir dulu masalah uang kan? Ada orang yang gak berpikir masalah uang. Dia memanfaatkan sesuatu yang penting. Betul. Dia maslahat. Tapi ketika menghasilkan itu jadi bonus kata tadi ya. Kang Dodi juga tadi menghasilkan pakan ternak dan lain sebagainya. Itu semacam bonus saja gitu kan. Nah hal-hal seperti ini di tengah kan. Di tengah kondisi kita banyak pengangguran. Kesulitan mencari pekerjaan. Ini mudah-mudahan pemerintah bisa menjembatani nih. Bisa menjembatani keterbatasan Kang Dodi dari sisi mungkin dari sisi SDM, dari sisi lokasi, tempat, tapi punya upaya, punya pemikiran dan punya kemampuan. Nah, ini mungkin bisa pemerintah menjembatani hal ini sehingga tadi masyarakat juga istilahnya kalau mun aya dulu mah ada istilah kerja baktinya bedol desa kerja bakti atau kegiatan apapun yang melibatkan masyarakat banyak. Ini mungkin bisa nih hal-hal seperti ini dimanfaatkan ya. Ini kita melenceng sedikit dulu dari tadi cerita tentang PCMB.
0: Oke, kita ke ini lagi, ke WhatsApp lagi ya. Ini dari Tehnovi. Selamat pagi, saya setuju program tahun 2000-an zaman anak saya, sistem NEM, benar-benar anak terpacu belajar, padahal dulu tidak ada aplikasi, guru yang mendaftarkan sekolah yang dituju, murid tinggal pilih sesuai NIM, lebih menantang. Tapi sekarang maaf, anak kurang nilai karena zonasi, dia masuk sekolah favorit. Tidak adil ya katanya. Ayo kita dukung program dulu lagi katanya. Saya nenek, dukung program dulu untuk cucu. Saya masuk SMA, terima kasih. Pamer ah cina, alumni anak saya SMA 4, terus masuk negeri, sekolah jadi dokter spesialis dan satu apoteker. Jadi ayo dukung program Semangat Belajar.
1: Oh, keren sekali ini Bu Novi, udah nenek-nenek ya Bu Novi. Ya ini sama Kangga juga udah aki-aki belum? Ya sedikit luar lagi. Biasa betul tadi ya. Sepertinya ada hal yang tidak selalu masa lalu itu tinggalkan sepenuhnya ya Kang. Ada hal yang baik terkait NEM juga dulu. Mungkin kenapa dirubah saya juga kurang paham ya. Kenapa NEM berubah gitu kan. Padahal itu sebuah hal yang baik. Dan kan kita ingat ya kalau waktu NEM itu tidak semua pelajaran juga diteskan ya Kang. Hanya pelajaran tertentu saja. Nah ini mungkin menjadi sebuah hal yang masukan buat pemerintah ya Kang. Kalau sudah banyak aspirasi dari masyarakat terkait NEM ini, mungkin nanti bisa di kombinasikan antara NEM dengan tadilah ada zonasi dan sebagainya. Sebenarnya zonasi juga tidak terlalu salah-salah amat, tapi harus dilihat juga. Jangan sampai tadi gitu kan. Menurut saya sih sebenarnya ada sekolah favorit atau tidak teh, kalau saya sih sebenarnya agak kurang setuju sih Kang. Harusnya memang ketika dia sekolah negeri, semua sekolah negeri itu harusnya favorit kan. Tidak melihat mana-mana. Artinya ketika ada sekolah negeri yang menjadi favorit, berarti memang apakah memang itu diciptakan favorit? Karena apa favoritnya? Karena kualitas gurunya. Berarti harusnya pemerintah adil. Semua sekolah negeri kualitas gurunya harus sama kan ya, gitu.
0: Betul.
1: Saya ingat dulu awal-awal dulu tuh pernah ada istilahnya jadi guru-guru di sekolah negeri tersebut dipencarkan kan. Dipencarkan ke mana? Saya pikir bukan masalah gurunya saja, tapi memang ada pola yang harus saya pikir sistemnya. Kalau ada beberapa sekolah favorit, itu berarti sistemnya sudah bagus. Nah, kenapa tidak sistem di sekolah favorit itu digunakan di semua sekolah? Sistemnya dipakai, kemudian secara SDM-nya juga bisa ada standarisasi. Jadi saya pikir kenapa harus ada cuman ada 1-2 sekolah favorit? Harusnya SMA 1 sampai SMA di Bandung tuh berapa? 28. Itu semua harus menjadi sekolah favorit. Favorit dari apa? Dari sistem pendidikannya, dari sisi lokasinya. Kan kenapa lokasinya favorit? Karena dekat mall misalkan, jangan ya. Lokasi favorit itu dekat rumah, itu yang paling benar itu gitu kan.
0: Deket, nah,
1: artinya
0: masyarakat ya.
1: Pemerintah harus punya keseragaman ini, Kang. Mudah-mudahan nanti ke depannya semua sekolah negeri itu memang favorit. Nah, ketika semua sekolah negeri favorit, nanti anak itu bisa bangga masuk sekolah negeri mana. Yang penting sekolah negeri dia bangga. Kenapa tadi ada sistem sekolah memang sudah bagus. Walaupun itu juga sepertinya agak sulit karena kebiasaan masyarakat kita itu sangat apa ya Kang, sangat simbolisme banget gitu. Namun untuk sekolah iya tidak favorit, padahal ya kita tidak tahu gitu. Mungkin banyak juga dari di luar sekolah itu yang sebenarnya juga berhasil gitu. Kayak tadi Bu Novi ya cerita ya. Anaknya juga masuk dokter spesialis dan lain sebagainya. Dan kita juga mungkin tahu, saya juga bukan sekolah favorit ya Kang. Alhamdulillah jadi penyiar. Ya itu Kang, mudah-mudahan ini sebuah hal yang masukan-masukan dari masyarakat ini penting. Makanya kenapa saya paling senang kalau sudah ada demo kan. Karena demo itu bagaimana generasi muda menyuarakan aspirasinya. Kita ingat Kang, 2-3 tahun lalu sepi demo. Ingat ya Kang?
0: Iya.
1: 2-3 tahun itu bahkan gak ada demo gitu. Ini kemarin-kemarin nih mahasiswa semuanya diem gitu kan ya. Ini antara diem tuh kenapa? Mereka a priori karena tidak malas ngomong atau apa. Nah saya sekarang seneng nih ada demo lagi. Karena tadi masyarakat mahasiswa khususnya generasi muda, mereka belajar menyuarakan pendapatnya. Mereka juga harus menangkap situasi di lingkungan sekitarnya seperti apa, sehingga mereka aware sekali terhadap fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Dan ini bagus kan. Jangan sampai tadi kayak Teh Sarah ini bagus tadi, kalau memang ada hal-hal yang memang bisa diungkapkan ke publik. Tapi ya saudara saya, ya kalau memang itu bisa menjadi perbaikan, saya pikir itu bagus ya. Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, semua orang diam, ya maka kita harus terima aja, kita akan terus-terusan dengan kondisi seperti ini ya. Contoh tadi Kang Dodi, kenapa Kang Dodi bergerak sampai mampir ke sini ke Kelet? Cuman satu tadi katanya, pengen dapat masukan dan pengen ngasih masukan. Sebegitunya cinta warga kita tuh ke daerahnya. Betul. Gitu. Saking cintanya mereka tuh gak berpikir pengen duit gitu. Mereka justru pengen, nih saya pengen mengeluarkan ini, bagaimana diterima oleh pemerintah gitu. Itu saja sih menurut saya.
0: Betul. Tadi Kang Dodi kesini juga ngajak touring, cina orang ngaliwat kita.
1: Nah, sahabat Kelet, sepertinya kayaknya kita perlu nih nanti agenda nih Kelet, kita touring tipis-tipis gitu. Kang Dodi tadi ngajak ke daerah Arjasari, kita menikmati.
0: Arjasari itu di daerah sana ya, daerah.
1: Ya Bandung Selatan, Kang sana kan. Tetangga Kang Angga Sanis.
0: Oh iya di sana, di mana? Di
1: Arjasari yang ada makamnya putra Kang Emil. Oh. Ya itu, Cimaung ke situ ya?
0: Iya Cimaung.
1: Daerah situ kan.
0: Ya itu tempat touring ya.
1: Iya, tempat jalur situ kan.
0: Ini satu lagi nih dari Cenono nih. Wilajeng enjing. Suaranya meni sarik soy nih.
1: Sarik soy gara-gara rendet.
0: Kata kemenakan saya yang mau masuk anaknya ke SMK PCMB Rudet katanya. Sampai akhirnya kemenakan saya sempat terbawa arus mencari ordal untuk bisa diterima di lokasi yang dekat dengan domisili. Anaknya takut kecerdasannya dikalahkan oleh koneksi nah, yang punya teman-temannya. Waduh.
1: Ini sebuah hal yang akhirnya gitu Kang. Bahkan anak sekolah pun berpikirnya gitu Kang. Akhirnya ya tadi kan

0: sekolah favorit ya kan. Yeah. Beda kalau sekolah swasta favorit tenanawan kan. Kan yang masuk situ yang punya duit. Ya, kan enggak harus pinter juga yang baru masuk situ misalkan. Yeah. Tapi kalau sekolah negeri itu saya pikir harusnya semuanya favorit. Nah, dulu masuk negeri itu harus pinter, itu syarat kah? Masuk negeri itu harus pinter, itu syarat. Nah, pemerintah sekarang berkembang. Kenapa ada zonasi? Karena ada siswa yang tidak mampu dan tidak pinter kah? Yang juga harus, kenapa mereka harus bersekolah? Karena tadi negara harus menjamin kan. Nah, saya pikir harus dikembalikan ke ininya lagi. Kalau memang sekolah negeri itu hanya untuk orang pinter, nah orang pinter saja, tidak harus yang lihat kondisi kesejahteraannya kan. Nah, untuk nanti orang-orang yang mungkin tidak pinter, nah pemerintah membantu dengan cara lain kan, menjamin pendidikannya dengan cara sekolah di mana. Jangan sampai tadi ada zonasi kebablasan, akhirnya zonasi kebablasan dimanfaatkan oleh oknum, gitu ya Cenonon. Dimanfaatkan oleh oknum, akhirnya apa? Udah mata pinter tapi punya duit. Akhirnya bikinlah kakak kartu keluarga di dekat sekolahnya jauh-jauh, yang kata Sarah nih, kakaknya disiapkan dari setahun sebelumnya. Jadi tahun ini teh kalau saya menyekolahkan anak saya tahun depan kan, saya udah nyari nyari kakak yang dekat mungkin di jalan mana, jalan sekolah SMA itu tuh yang favorit tuh ya, di situ mungkin kan. Akhirnya kan dimulai dengan sogok menjogok, dimulai dengan sogok, padahal kita tahu kakak itu kita sekarang single identity kan. Jadi tidak boleh ada satu orang punya double identity. Artinya ketika dia punya dua kakak, berarti salah satunya palsu kan. Dipastikan salah satunya palsu, dan ketika pemalsuan identitas kependudukan, undang-undangnya jelas kan, itu ancamannya lebih luar biasa lagi. Bukan hanya anaknya dikeluarkan kan, tapi juga terancam undang-undang terkait kependudukan ya kan. Betul. Makanya saya mah lebih baik daripada punya dua, saya di rumah sekarang statusnya domisili aja kan. Tapi kakaknya tetap pakai di rumah tinggal orang tua saya.
1: Iya, iya.
0: Daripada bikin dua, Kang. Enggak masalah itu, Kang.
1: Menarik ya, di samping ada juga Kang Dodi tamu, dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah berkomentar. Ada Sarah, kemudian di TikTok ada Sarah, dan ada beberapa yang terima kasih juga yang tap layarnya. Sudah cukup banyak lah. Terima kasih Teh Nonon, Kang Dodi yang sudah sengaja datang ke sini, Teh Novi, terima kasih. Kalau kita teruskan, kita tidak akan selesai. Tapi morning
0: sampai
1: review
0: lohor sih, kan?
1: Tapi morning review sudah berakhir. Kang Riki, terima kasih atas kehadirannya.
0: Sami-sami, Kang Angga.
1: Sambil berlibur, insya Allah nanti kita akan dibuktikan, kita akan laksanakan undangan dari Kang Dodi.
0: Kang Dodi ya, siap Kang Dodi. Tuh Cenonon nanya juga di mana legihna, nanti kita ini kan di Arjasari Cenonon.
1: Oh iya, Arjasari, deket-deket daerah Cenonon lah. Terima kasih sekali lagi sahabat
0: siap, sama-sama
1: terima kasih Kang Riki. Insya Allah kita bersama kembali dengan pembicaraan yang lebih menarik, yang lebih memberikan inspirasi, dan tentu di samping inspirasi akan membuahkan sesuatu yang positif untuk kita semua. Terima kasih, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1
2: K-Light. Bandung's inspiring sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Track Up Matthews dari Go West telah membuka perjalanan kita di Tell to Tell sahabat kita di edisi hari libur ini tahun baru ya, tahun baru Hijriah 1488 kalau tidak salah ya. Silakan sahabat Kelet, bagi anda yang ingin bergabung di 0812-203-1972, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

these many sounds of 7.7 FM. Lagu ini diminta Pak Henry di Taman Kopo Indah dari Kin saat-saat bersamamu. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Terima kasih juga untuk Kang Doni di Karasak. Tadi sudah diputarkan lagunya The Secret Garden. Kemudian selamat siang juga untuk Mbak Sri Rezeki. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salam untuk kru dan sahabat setia pendengar Kelai. Terima kasih. Kemudian ada Teh Susi. Terima kasih Teh Susi sudah bergabung di siang ini. Nanti akan saya carikan lagunya ya. Terima kasih. Siaran sampai selesai. Sampai selesai sama gempor. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Silakan bagi Anda yang saja baru saja bergabung, silakan di 0812-203-1972. Dan nampaknya di hari libur ini tidak ada jeda berita ya. Jadi silakan 3 jam full perjalanan kita di Soft Sensation di edisi libur ini ya. 1 tahun baru Islam 1448 Hijriah. Silakan sahabat Gilad bagi Anda yang bergabung sambil Anda menikmati liburan di siang ini di 0812 203 1972.

0: 100% mata air alami.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Bandung sih sebenarnya di sound 107,1 Music Jazz ini digarap oleh Karimata dan Phil Perry. Judulnya Rainy Days and You. Nah, sahabat kalian, Anda juga bisa menyimak lagu-lagu jazz seperti ini ya di Sumaba. Ada pagelaran jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Virsa, Jazz Boys dari Hungaria, Malik Candy Essential, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Sarani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Limpumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000, tersedia VIP dan kelas front row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau silakan di booth penjualan tiket offline yang berada di Downtown Walk, Sumaba. Info lebih lengkap silakan Anda kunjungi dan follow Instagramnya, Instagram dan TikToknya @sumareconmall.bandung @sumareconmall.bandung.

Bandung Sing Bari Sound 107,1 FM. Lagu ini dipilih oleh Mas Sugiyarto Casablanca. Mas Sugiyarto juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Terima kasih, kirim salamnya untuk Mas Budi katanya, Mbak Maulin dan Mbak Wida. Terima kasih Mas Sugiyarto, selamat siang, selamat tahun baru juga ya. Terima kasih juga untuk Teh Susi, terima kasih untuk Mbak Sri. Kemudian baru muncul dari Kang Didi Gunawan, terima kasih. Nanti akan saya carikan Feel of Gold-nya dari Sting. Terima kasih. Sahabat Kilat, silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Ini dari The Course, permintaan dari Kang Erlan. Terima kasih Kang Erlan, selamat siang. Semoga puas ya. Terima kasih juga untuk Mas Sugi, Kang Didi, kemudian Mbak Sri Rezeki, Mbak Maulin. Kirim salamnya ulu banyak pisan. Untuk Mbak Vivi plus Kang Tommy, Mbak Yani, Mbak Nila, Mbak Nonon, Bu Edit, Bu Cu, Mbak Desi, Mbak Susi plus Teh Susi plus Teh Sama mungkin ya. Cuman ini Mbak, ini Teteh gitu. Belakangnya sama Susi. Pak Sugiarto, Mas Nayef, dan semua sahabat Kelight, selamat tahun baru 1448 Hijriah. Terima kasih Mbak Mulin, katanya mau keluar kota lagi ya, selamat jalan. Semoga lancar, tidak macet dalam perjalanan. Terima kasih juga untuk Kang Hanes, lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk Ibu Rose, Pak John, dan sahabat Berry. Spesialnya untuk sahabat Kelight dimanapun berada. Terima kasih Kang Hanes. Kemudian ada Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi. PT Austin-nya sudah saya siapkan. Kemudian Bang Martin. Terima kasih, lagunya sudah diganti ya. Kalau dari WOM ada ya. Terima kasih. Kirim salamnya untuk kru serta pendengar setia Kelight dimanapun berada. Terima kasih Bang Martin. Kemudian ada Kang Wan Lesmana yang pukul 1 tadi ya, pukul 1:30 ini berada di lampu merah tersalse. Saya tahu di mana itu. Harus bersabar ya, tapi katanya tidak macet, alhamdulillah ya. Semua ikut libur, cuman Kang Wan Wenu jalan-jalannya. Terima kasih Kang Wan Lesmana, kemanapun tujuan, semoga lancar, sehat, sukses selalu. Selamat tahun baru Hijriah ya, 1448. Terima kasih Kang Wan Lesmana, terima kasih. Ada sahabat Chris, terima kasih. Tahun barunya tidak kemana-mana, di rumah aja. Terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Sahabat Raihan, silakan kalau untuk request silakan. TPP-nya belum bisa siaran ya, masih cuti. Baik, sahabat Kelight, kita masih bersama-sama di paruh kedua jumpa kita di Tell to Tell. Di edisi libur di hari Selasa ini, silakan bagian yang baru saja bergabung di 0812 203 1972.

Indonesia's Many Sound 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Kita masih bersama di paruh kedua jumpa kita di siang ini. Terima kasih untuk Mas Budi, kirim salamnya. Ini ucapan dulu ya. Selamat tahun baru 1448 Hijrah. Salam untuk penyiarnya Mbak Vivi, Kang Tommy, Mbak Susi, Pak Sugi, Mbak Wida, Mbak Nonon, Mbak Desi, Mbak Yani, dan untuk semua kru dan sahabat K-Line. Terima kasih Mas Budi, selamat siang. Kemudian ada Teh Reni, terima kasih Teh Reni. Nanti akan saya carikan. Oh, Phil Collins-nya sudah nyanyi tadi. Dia tidak mau kedua kalinya. Silakan request lagu lainnya. Tadi Phil Collins-nya sudah bernyanyi dan sudah pulang lagi. Kemudian ada Ibu Nabila, terima kasih Ibu Nabila. Lagunya nanti akan saya persiapkan, dikirim untuk teman-teman dan penyiar serta kru K-Light, dan juga untuk Yayu juga katanya. Terima kasih Ibu Nabila, selamat siang. Kemudian ada sahabat Raihan, Mbak Vivinya masih cuti, belum masuk ya. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Reni untuk memilihkan lagu lain. Oh iya, sudah pulang duluan. Phil Collins-nya nggak balik lagi. Oke, sahabat K-Light, kita lanjutkan kebersamaan kita, masih cukup waktu. Silakan Anda bisa request di 0812203 1972.

107,7 lagu ini pilihan dari Ibu Nabila. Terima kasih Ibu Nabila, selamat siang. Terima kasih juga untuk sahabat Nurfa. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Memang hari ini memang cukup panas ya. Harus mencari sesuatu yang dingin. Entah apa itu. Terima kasih, selamat siang juga untuk Kang Uji. Lagunya juga sudah saya siapkan. Salam untuk siang yang sepi. Kang Uji aja yang sepi, di sini mah ramai. Terima kasih juga untuk Mbak Nila di Dago. Tidak request tapi berkomentar dengan lagu Smoke Get In Your Eyes ya, dari Patty Austin. Terima kasih juga untuk Kang Hadiat, lagunya dari Malida. Terima kasih, selamat siang. Nanti akan saya putarkan. Terima kasih juga untuk Teh Desi tadi udah ya. Terus ada Kang Maman Lukman, terima kasih. Lagunya juga sudah saya persiapkan dari Tech That. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Pas di paruh ketiga, banyak yang request ya, terima kasih. Masih ada waktu, silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Bandung's inspiring sound.

Bandung Jaya Sumari, Sound 107.1 FM. Mohon maaf Mas Sandi, tidak nyampe. Tidak nyampe artinya requestnya tidak akan sampai saya putar, karena lagu permintaan terakhir itu dari Kang Adi ya, ditutup nanti dengan KC and the Sunshine Band. Mohon maaf Mas Sandi, nanti malam aja ya requestnya. Terima kasih ya. Lagu yang baru saja berlalu dari Malida. Sahabat Kelight, kita lanjutkan dan mohon bersabar untuk sahabat-sahabat Kelight. Semuanya alhamdulillah terputar ya, kecuali Mas Sandi karena bontot requestnya. Jadi tidak bisa terputar. Dan ini dari Barry Manilow, permintaannya Mbak Nila.

melakukan. Ini lagu permintaan dari sahabat Lily si Lion. Ya, salam untuk semua pendengar Kelai dan kru Kelai. Terima kasih Mbak Lily sudah bergabung. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelai yang sudah bergabung di siang ini. Seperti saya sampaikan tadi, ini lagu penutup permintaan dari Kang Adi dari Kishi and the Sunshine Band. Sahabat Kelai, terima kasih atas atensi Anda. Insyaallah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Adi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini, hari Selasa ya, 16 Juni 2026, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Saya Kujang Sirelaga bersama Anda dalam Afternoon Light sampai pukul 18 nanti.

Girl Like FM, asik ya lagu yang barusan datang sahabat Girl Like. Sampai pukul 18 nanti saya akan temani Anda dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi seputar dunia telekomunikasi ya sahabat Girl Like. Banyak informasi-informasi menarik yang akan hadir, salah satunya Elon Musk jadi triliuner pertama di dunia setelah IPO dari SpaceX. Kita akan bahas nanti ya sahabat Gelight.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. 107.1 FM.

Midnight Garden dari Taylor Swift. Sahabat Galait, Elon Musk menjadi orang pertama di dunia yang memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat setelah debut SpaceX di pasar saham. Dilaporkan oleh TechCrunch pada Jumat, pendiri dan CEO dari SpaceX itu memiliki saham perusahaan roket senilai sekitar 860 miliar dolar Amerika Serikat setelah harga saham ditetapkan 135 dolar Amerika per lembar menjelang penawaran umum perdana atau IPO, sahabat Galait. Jika digabungkan dengan kepemilikannya di Tesla serta lonjakan harga saham SpaceX setelah mulai diperdagangkan pada hari pertama, nilai kekayaan Elon Musk di atas kertas melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu, harga saham SpaceX terus menguat pada perdagangan awal yang semakin menambah nilai kekayaan dari Elon Musk.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. I don't care. Randy Pandugo. Sahabat Kelait Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafiz mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi untuk menjaga ruang penyampaian aspirasi termasuk di ruang digital agar tetap tertib. Mutia menegaskan pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum termasuk mengutarakan kritik, masukan, dan aspirasi kepada pemerintah. Kritik boleh disampaikan dengan tegas tetapi harus tetap damai, jangan mudah terprovokasi hingga memicu kekerasan, pengerusakan, pembakaran, dan penyerangan atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat. Menko Digi juga menyampaikan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan ruang untuk menyampaikan aspirasi tersebut yang mencakup tempat pelaksanaan demonstrasi dan ruang digital selama unjuk rasa.

Girl Light FM, Adele bersama Sam Smith, If Love Had a Name. Sahabat Girl Light, sudah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji ya sahabat Kelight, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget ya, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Jangan berhenti mencintaiku dari Titi DJ. Oke, sahabat Kelight, apapun aktivitas Anda sore hari ini, kebetulan sekarang hari libur ya, karena kita merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah. Saya akan terus temani Anda dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi seputar dunia telekomunikasi. Sahabat Kelight, mungkin masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja, sahabat Kelight. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke STIKES Dharma Husada Bandung saja, sahabat Kelight. Anda bisa klik pmb.stikesdhb.ac.id. Nah, informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029. Anda juga bisa datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan Anda bisa melihat keseruan kuliahnya ya, sahabat Kelight. STIKES Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

Girl Light 107,1 FM, Tony Braxton. Saya kira lagunya sudah cukup Anda kenal ya, sahabat Girl Light. Sahabat Girl Light, pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan pelarangan media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Langkah ini mengikuti negara-negara lain yang sudah lebih dulu mengambil kebijakan serupa seperti Australia, Indonesia, Malaysia, hingga Prancis. Dalam siaran pers terbaru di situs resmi pemerintah Inggris yang terbit pada hari Senin 15 Juni waktu setempat, platform media sosial yang diblokir aksesnya untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun meliputi Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, kemudian Facebook dan X dengan pemberlakuan efektif mulai musim semi 2027. Ini adalah garis batas para raksasa teknologi telah mendapat kesempatan dan gagal, tetapi kami turun tangan untuk melindungi anak-anak, mendukung orang tua dan menetapkan norma baru bagi generasi mendatang. Hal itu diucapkan oleh Perdana Menteri Inggris.

Kelight FM, Bruno Mars. Oke, sahabat Kelight, kita masih sama-sama dalam Afternoon Light hari ini, bertepatan dengan 1 Muharram ya, 1448 Hijriah. 1 Muharram, seperti kita tahu, sahabat Kelight, merupakan hari pertama dalam kalender Hijriah atau penanggalan Islam, yang juga diperingati sebagai Tahun Baru Islam. Tanggal ini menandai peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelot FM dekat balik The Essentials. Sahabat Kelot, sampai di sini saya Kujang Suryalaga menemani Anda semua dalam Afternoon Light hari Selasa 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812 203 1972.

Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Chief.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Substantiation untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026 hingga titik pergantian hari. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan seperti biasa di malam hari, Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972.

107.1 FM, Stevie B, Waiting for Your Love. Oke, sahabat Kela, terima kasih untuk Anda yang sudah menyempatkan untuk mengusulkan lagu melalui WA Kela di 0812-203-1972 ya. Oke, kita coba sapa. Ada sahabat Sandi Gustejo, terima kasih. Lagunya Sini Kini yang judulnya Dan Senyumlah, juga Smokey Robinson, Just to See Her. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kelat FM. Terima kasih Kang Sandi Gustejo. Kemudian Pak Henry, Taman Kopo Indah. Lagunya Don't Sleep Away dari Dania Soleka. Terima kasih ya. Kemudian sahabat Lina Anggreni, terima kasih juga. Savior, The Second You Sleep. Kemudian ada sahabat Anto ya. Dan sahabat Anto, Serjadi, Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum juga. Lagunya Waiting for Your Love from Stevie B yang baru saja kita dengar. Thank you. Kemudian sahabat Timothy Lisantoso, selamat malam juga. Di Astana Anyar, Bandung. Lagunya History, One Direction. Kemudian History ya, One Direction. Ibu Edi, terima kasih. Lagunya, sebentar kita lihat. Oke. Oh ya, selamat malam juga. Semoga sehat selalu juga, Bu Edi. Suddenly, Billy Ocean, Afternoon. Oke. Kemudian sahabat Lia Bagarsi, Bandung, selamat malam juga. The Winner Take It All, ABBA, untuk yang siaran, terima kasih. Kemudian Senonon, terima kasih WA-nya. Sahabat Foni Widianti, selamat malam juga. Juga lagunya People Horizon, Tonight I Celebrate My Love For You. Oke, sahabat Hendra Nugraha, Sore Yang Indah, Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me. Sahabat, atau untuk sahabat Bu Fitri Balai Endah, Pak Budi di Sore Yang Indah, Varian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, dan kru Kela, thank you. Kemudian sahabat Agus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Dream On, atau Dream On dari Nazareth. Nazareth, kirim lagunya untuk penyiar dan kru, serta sahabat Kela FM yang lagi mendengarkan. Hanapis, satu nulpisan. Oke, sami-sami. Senonon, lagunya To Love You More, Celine Dion. Dan sahabat Martin, selamat malam juga. Lagunya Nobody Love Me Like You Do dari Whitney Houston and German Jackson buat all crew juga pendengar setiap Kela dimanapun berada. Terima kasih sahabat Martin. Tadi ada yang terlewat rasanya. Oh sudah ya. Oke. Oh iya, sahabat Anto tadi sudah ya. Untuk yang lain silakan sahabat Kela bisa kembali kirim WA ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat Kelight. Kini kita sudah masuki bagian kedua, masih di Soft Sensation. Dan Anda kembali bisa tidak hanya mendengarkan, juga mengusulkan lagu melalui WA Kelight di 0812-203-1972. Ya. Kembali kami menyapa sahabat yang sudah mengirimkan WA, ada Mas Widi. Salam juga kepada lagunya Selena Jones, You Light Up of My Life. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih Mas Widi ya. Kemudian Mas Sugiharto, lagunya apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Selamat malam juga Mas Sugiharto, sehat selalu juga ya. Request lagunya Beautiful in White. Okay. Kemudian ada Mas Sugi Yarmadi. Sudah disapa belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Stuck on you, Landa Richie. Okay, terima kasih. Sugi Yarmadi. Kemudian ada sahabat Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are not alone, Michael Jackson. Hatur nuhun. Salam untuk semua kru dan pendengar Kelight. Okay. Kemudian ada sahabat Cantiku Stejo kembali WA ya. Terima kasih. Request lagunya Niagara, judulnya Tak Mungkin Berubah. Dan Natalie Cole, V. Nat King Cole, judulnya Unforgettable. Salam-salam buat penyiar kru dan sahabat Kelight. Terima kasih. Kang Cantiku Stejo. Sugi Armadi, hatur nuhun. Oke. Stejen ya. Ya, untuk sahabat kreat yang lain, silakan. Masih banyak waktu, bisa bergabung, mendengarkan atau juga mengusulkan lagu.

Dari kawasan Lagu Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Baru saja dari Payung Teduh, sebuah lagu judulnya ya, dari original motion picture of Break the Internet, mengantar kita di separuh perjalanan malam hari ini masih dalam Soul Sensation.

107.1 FM, sahabat K-Light, baru saja kita dengarkan dari Whitney Houston ya, You Light Up My Life. Oke, sahabat K-Light, kembali kami menyapa yang sudah masuk melalui WA untuk mengusulkan lagu. Ada sahabat Yusak, Bandung, Magnan. Oke, bisa pilihkan lagu nasional katanya ya, menjelang pergantian hari, kita lihat dulu ya. Terima kasih WA-nya, sahabat Yusak di Bandung, sahabat Yusak ya. Oke, kemudian ada sahabat Uli, Waalaikumsalam warahmatullah. Requestnya Every Note I Play Tonight by Len Hans Band. Kebetulan tidak ada, bisa diusulkan kembali ya dengan judul yang lain. Terima kasih sahabat Uli di Ciamplas, Bandung. Kemudian juga sahabat Rahmat Hidayat, selamat malam juga, terima kasih sahabat Rahmat Hidayat dari Jakarta ya. Oke, semoga live streamingnya jelas ya di www.klight.id. Request lagunya Hit Wave, All I Am. Oke, sudah ya kita dengarkan ya. Terima kasih banyak Pak Rahmat Hidayat.

107.1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Gelai Tadera baru saja melewatkanmu, ya, mengantar kita memasuki bagian ketiga atau paruh terakhir di Soft Sensation untuk hari ini Senin 16 Juli, ya, 16 Juni 2026. Anda masih terus bersama Gelai mendengarkan melalui radio di 107.1, juga live streaming di website www.gelai.id. Dan sahabat Gelai masih ada kesempatan sejam ke depan Anda untuk mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972. Dream on, though it's hard to tell.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Terima kasih sahabat semua yang masih terus bersama di malam hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Selamat malam sahabat Nabila Nur Afif ya. Ingin mendengarkan lagu First Love dari Dika Costa? Oh, belum bisa tidur. Oke. Dikirim untuk teman-teman semua plus untuk saya, thank you. Oke, terima kasih sahabat Nabila Nafif di Jakarta Timur ya sekarang ya. Sudah tidak di Bandung. Selamat malam juga Kang Andi Sofiandi. Terima kasih WA-nya. Kemudian kembali sahabat Sandi Kustejo di Banjaran ya. Terima kasih. Lagunya Lydia Imaniar, Ironi dan Billy Joel, Honesty. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat Kilat FM. Kemudian Mbak Kris, terima kasih juga, selamat malam. Lagunya Tompi baru saja kita dengarkan dengan judul Sedari Dulu. Salamnya buat saya, thank you, dan all crew Kilat. Salam sehat, bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Kris di Permindo, Bandung ya. Berikutnya sahabat Adi Sri Farida di Serang, Banten. Wow, jauh juga nih. Mungkin pakai live streaming juga ya. Semoga jelas terdengar di Banten. Request lagunya, selamat malam juga sahabat Adi. Lagunya Mariah Carey, Love Takes Time. Sudah kita siapkan ya, Love Takes Time. Salam hangat dari Serang, Banten untuk semuanya. Selamat beristirahat, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada sahabat Andi Sofiandi, terima kasih ya emojinya. Kemudian ada sahabat siapa nih, Uli tadi ya. Oke, terima kasih semuanya. Sahabat Yadi Alamsyah di Garut, waalaikumsalam warahmatullahi. Stevie Wonder, Ledley, salam buat sahabat Kilight, buat kru yang bertugas, terima kasih. Sama-sama Kang Yadin Alamsyah.

dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107 Serta FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini Dragunadi menemani dalam Soft Sensation. Terima kasih atas atensi Anda. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama pagi hari dengan menurut Al-Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5.20 bersama Ustaz Samsu Basarudin dari YPM Salman ITB dalam ekonomi syariah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Bagaimana Ustaz Samsu, bisa dimulai?
1: Recording in progress.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat kelet, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar pada hari Rabu ya, tanggal 17 ini, Juni. Kita sudah memasuki tahun baru Hijriah ya, walaupun mungkin ada perbedaan pendapat. Sebagian besar kemarin ya, Selasa itu 1 Muharram 1448 Hijriah, kalau dengan istiqmal karena tidak berhasil meru'yat, itu PBNU mengumumkan hari ini, Rabu, jadi beda sehari, tapi intinya kita sudah masuk ke tahun baru, Hijriah 1448. Nah, dalam kaitan ini, kita ingin mereview ya, mentafakuri kembali, tentang peristiwa hijrah dari Mekah ke Yasrib, yang belakangan menjadi Madinah ya, Madinah tu Nabi, Madinah tu Rasul. Artinya itu kota Nabi atau kota Rasul. Yang lebih penting lagi, ternyata peristiwa hijrah itu tidak langsung menginspirasi untuk menjadi almanak atau kalender ya, karena itu kebutuhan itu baru terasa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, pada tahun 638. Tentu ini bisa dimengerti. Karena pada waktu Rasulullah merintis masyarakat Madani di Madinah, itu hampir 10 tahun ya, itu betul-betul konsolidasi untuk dapat dikatakan untuk dakwah internasional atau dakwah mondial. Ya. Artinya kalau kita lihat dari nantinya argumen Ali yang mengenai perlunya peristiwa hijrah dijadikan monumen untuk penanggalan umat Islam, itu memang common sense-nya kuat sekali ya, secara logika. Jadi memang secara masyarakat, lalu juga pemerintahan kenegaraan, itu memang baru terbentuk di Madinah ya. Jadi di Makkah itu masih kesukuan, itu pun dalam kondisi minoritas kan, umat Islam tertekan ya, sehingga Rasulullah melakukan hijrah tentu atas perintah Allah ya, hijrah dan memang setiap nabi mengalami peristiwa hijrah ya, hanya ini menjadi monumental dari Mekah pertama ya, direncanakan dengan betul-betul terencana dengan sebaik-baiknya, kedua itu untuk memperoleh dan membangun kedaulatannya, bahkan sedemikian rupa perencanaan secara matang itu sampai memang modus hijrah itu sembunyi-sembunyi ya. Kecuali nanti Umar bin Khattab yang diperintahkan oleh Rasulullah secara terang-terangan. Karena mengingat pertimbangan luar biasa bahwa yang berhijrah itu ada yang udah aki-aki, nenek-nenek, ada yang sedang sakit, ada wanita yang sedang hamil, bahkan ada anak kecil, balita, jadi untuk keselamatan keseluruhan secara berencana itu memang dicontohkan Rasulullah dan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sembunyi-sembunyi ya. Bahkan rutenya berputar ke selatan dan bukan terus sampai menjadi nyaris 500 km gitu, dari Mekah ke Madinah atau Mekah ke Yasrib gitu ya. Dan akhirnya semuanya memang sembunyi-sembunyi. Nah kemudian yang memang diperintahkan khusus itu pertama Ali untuk menggantikan Rasulullah malam hari di tempat tidurnya. Sementara Umar diperintahkan untuk terang-terangan. Jadi yang modus hijrah terang-terangan bahkan dilakukan secara demonstratif pakai proklamasi itu Umar bin Khattab. Ini penting karena nantinya para sahabat muhajirin dari Mekah itu sampai di Yasrib atau di Madinah dalam keadaan miskin ya. Karena ya terbayang dulu pasti belum ada kartu ATM, belum ada kartu artinya digital belum ada, jadi harus dibawa secara fisik kekayaan itu. Padahal sembunyi-sembunyi dalam keadaan dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi memang praktis hanya mungkin sekantong isinya uang tunai dinar atau dirham. Hanya sampai di Yasrib atau sampai di Madinah itu praktis seluruh muhajirin itu relatif jatuh miskin. Nah, hanya Umar yang terang-terangan. Nah, ini penting nanti dalam langkah yang kedua. Jadi ada tiga langkah yang sifatnya betul-betul terencana sampai di Madinah itu. Pertama, membangun masjid ya. Membangun masjid ya. Dan membangun masjid itu Masjid Quba yang di luar kota, persis di luar kota Yasrib atau di tepi kota, di luar kota Madinah ya. Yang sampai sekarang kalau jamaah haji atau umroh pasti berusaha ziarah ke Masjid Quba ya. Kemudian yang kedua, sampai di pusat kota Madinah itu onta beliau berhenti, di situ dibangun Masjid Nabawi ya. Yang sekarang sampai sekarang diperluas, diperluas masjid. Yang pertama membangun masjid, artinya masjid ini tidak saja simbol tapi pusat masyarakat Islam, pusat masyarakat madani, pusat pemerintahan, ya pusat peradaban juga ya. Jadi masjid dibangun tidak saja tempat salat berjamaah ya, tidak saja tempat sujud, tapi memang betul-betul pusat seluruh struktur kenegaraan ya, infrastruktur terpenting ya. Kemudian langkah kedua, barulah mempersaudara angkatkannya. Ini kaitannya dengan kemiskinan tadi. Jadi kalau Ansor otomatis ya, artinya ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang agak miskin. Tapi kalau muhajirin kan semuanya miskin karena tidak bisa membawa asetnya atau kekayaannya, kecuali Umar bin Khattab membawa kekayaannya. Karena Umar terang-terangan ya, di modus hijrah terang-terangan, beliau membawa seluruh hartanya, malah bawa iring-iringan onta, bahkan sampai proklamasi pada malam hari, wahai kafir Quraisy, esok insya Allah esok habis subuh, setelah subuh saya akan hijrah ke Yasrib. Lalu tantangannya, barang siapa ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya tunggu asal satu jam di pintu kota Makkah gitu. Jadi tantangan terbuka, dan itu memang ya katakanlah yang memiliki kekuatan dan pendekar betul-betul di kalangan muhajirin ya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ya, yang tadi diberitakan Umar jadi terang-terang, Ali menggantikan Rasul di tempat tidur ya. Dan ternyata tidak ada yang menantang duel lah katakanlah. Jadi hanya iring-iringan onta sampai di Madinah itu Umar tetap kaya raya ya. Nah, ini penting. Lalu bagaimana ada kesenjangan sosial gitu, yang muhajirin praktis miskin semua karena asetnya tertinggal di Mekah ya. Nah, ternyata dengan keimanan yang tinggi itu Rasulullah, lalu orang-orang Madinah asli itu kan baru 2 tahun ya, yang Ansar itu 2 tahun mendapat hidayah waktu mereka ziarah ke Mekah, karena musim haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah, walaupun jahiliyah itu sisa-sisanya masih ada, dilakukan. Jadi baru 2 tahun tapi begitu kokohnya keimanan, dipersaudara angkatkan sepasang-sepasang Ansar muhajirin dari saudara angkat, Mu'ahoh namanya, satu akar kata dengan Uhuwah. Dengan Mu'ahoh itu tanpa diperintah seluruh sahabat Ansar itu membagi 2 harta kekayaannya atau aset dimiliki. Jadi muhajirin yang tadinya jatuh miskin rata-rata kecuali Umar dan sampai di Madinah itu memperoleh hibah aset 50%. Jadi otomatis semuanya punya modal dagang atau modal bisnis ya. Nah, yang menarik begini, secara kultural itu yang muhajirin itu pedagang ya. Artinya pedagang transito, entrepreneur lah, jago dalam berbisnis, dalam memasarkan ya, marketing. Sementara yang Ansar itu karena tanahnya subur sejak dulu ya, Yasrib itu ya peternakan, perkebunan, pertanian ya, entah itu korma, lalu onta, kemudian domba juga. pokoknya mereka produsen pada umumnya. Lalu dengan setelah hibah itu mereka bersaudara angkat, itu ternyata tidak digunakan untuk konsumsi. 50% itu mungkin ya untuk cadangan saja, makan yang seadanya asal sehat begitu. Sisanya dikembalikan sebagai penyertaan modal. Itu yang sekarang kita kenal sebagai mudharabah ya. Jadi lalu sahabat Ansar itu menjadi produsen ya. Mungkin lebih tepat musyarakah ya, mudharabah. Karena modalnya dari kedua belah pihak ya, musyarakah, syirkah ya. Jadi yang Ansar itu menjadi produsen, yang marketing dan pemasaran dan sebagainya untuk penjualan itu sahabat muhajirin yang jadi mereka bermitra, dan itu terjadi luar biasa ya, hanya meningkatkan tidak saja kesempatan kerja tapi juga partisipasi ya kan? Jadi perluasan partisipasi dan kesempatan kerja, lalu juga otomatis meningkatkan konsumsi dalam bentuk permintaan agregat ya, jadi makin produktif malah susu yang muhajirin itu semangat menjual, memasarkan. Yang Ansar semangat dalam berproduksi ya. Jadi terjadi kolaborasi luar biasa ya. Persekutuan dagang lah, sepasang-sepasang tadi ya. Jadi yang muhajirin jadi pedagang dan pemasar, Ansarnya jadi produsen begitu. Jadi kontrak-kontraknya itu kontrak sharing atau bagi hasil itu tumbuh. Jadi investasi bagi hasil itu berkembang, lalu meningkatkan produktivitas justru. Ini langkah kedua sebetulnya ya, langkah kedua. Lalu langkah ketiga itu adalah membangun negara. Dan Rasulullah itu secara genial ya, secara genial itu membuat undang-undang dasar tertulis. Ini yang pertama kali di dunia, sebelumnya belum ada ya. Kalau di pelajaran sekolah disebut Magna Carta di Inggris, ini terjadi 6 abad sebelumnya ya. Jadi sebelum itu kan the king can do no wrong, oh ya, kata-kata raja itu. Jadi nggak ada undang-undang dasar tertulis atau konstitusi tertulis pertama di dunia itu Piagam Madinah atau Dustur Madinah pada tahun 622 ya, 622 Masehi ya, gitu. Dan di dalam Piagam Madinah itu disebutkan hak dan kewajiban masing-masing ya. Yang muslimin wajib dan ansar itu dari pasal 1 sampai pasal 23. Kalau yang Yahudi, lalu Nasrani, Koptik, lalu musyrik, orang-orang yang di Madinah yang musyrik, ya musyrik Arab itu pasal 24 sampai pasal 47. Jadi Piagam Madinah terdiri 47 pasal. Di dalamnya jelas sumber hukum itu adalah wahyu Allah dan sunnah Rasul. Itu nanti ada di pasal 22 dan pasal 42. Pasal 22 yang berlaku untuk muhajir dan ansar, untuk yang warga negara kafir zimmi lah ya, yang non-muslim, Yahudi, Nasrani, lalu musyrik Arab, itu dalam pasal 24, pasal 47. Sumber hukumnya di pasal 25 saya ingat ya, 25. Baik, jadi ada tiga langkah saja. Dan ini menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting. Dengan begitu selama 10 tahun dibina. Nah, kemudian kebutuhan untuk membuat kalender tadi baru muncul zaman Umar bin Khattab, karena Rasulullah konsentrasi membangun negara Madinah walaupun mulai meluas ya bertahap. Kemudian tadinya negara kota ya. Zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai kolaborasiden yang pertama, khalifah pertama, itu juga masih konsentrasi karena banyak pemberontakan kan? Banyak pemberontakan termasuk dari nabi palsu ya, Musailamah al-Kadzab. Jadi wilayah juga sudah berkembang di Jazirah Arabia tapi belum terlalu luas. Menjadi sangat luas itu zaman kolaborasi kedua ya, pemerintahan Umar bin Khattab sampai ke barat itu, tidak saja Yaman ya, sampai terus ke Persia, kemudian bahkan sampai wilayah sekarang yang sekarang disebut Afghanistan ya. Sementara ke timur ya. Kalau ke barat sampai ke Afrika Utara, sampai ke Turki, Romawi, pokoknya luas ya. Nah, usul kalender tadi datangnya dari gubernur Irak ya. Gubernur Irak ya, sekarang di Irak lah, Irak yang sekarang itu Abu Musa al-Ash'ari. Intinya beliau mengatakan surat-surat kenegaraan itu rumit mau diarsipkan karena hanya tanggal dan bulan, enggak ada tahun. Jadi katakanlah 5 Zulhijjah, 10 Zulqa'dah, 25 Ramadan. Nah, urutan tahunnya bagaimana dari segi arsiparis? Dan itu sangat common sense ya. Usulan itu langsung diterima, disetujui oleh Khalifah Umar bin Khattab, dibentuk panitia 7, dipimpin langsung Umar bin Khattab. 6 anggota yang lain, sahabat-sahabat misalnya Utsman bin Affan, Ali, Ubaidillah bin Al-Jarrah dan seterusnya. 6 itu semuanya termasuk yang dijamin 10 sahabat masuk surga. Dan usul yang diterima usul dari Ali. Tadinya ada mengusulkan tahun gajah, kelahiran Rasulullah, tahun dan seterusnya, tahun diterimanya wahyu dan sebagainya. Tapi yang mufakat bulat tahun hijrahnya kaum muslimin muhajirin dari Mekah ke Yasrib atau dari Mekah ke Madinah. Itu tahun 622 ya. Tapi disepakatinya tahun waktu penulisan Umar bin tahun 638. Jadi tahun satunya 622, tahun 638 waktu jadi disepakati melalui musyawarah panitia 7 tadi itu langsung tahun 17 Hijriah. Jadi tahun 1 sampai 16 ya sudah lewat. Sudah lewat ya. Tapi ditetapkan. Jadi begitu disepakati tahun 17 Hijriah itulah dimulai ada tanggal bulan tahun dalam surat-surat resmi, dalam perjanjian dan ya, dengan begitu ya, tahun 638 itulah mulainya ditetapkan sebagai kalender Hijriah ya, sampai sekarang ya. Jadi ini menjadi sangat penting ya. Lalu hikmahnya apa? Ya jelas sekali kalau perekonomian politik jelas yaitu kedaulatan. Sebelumnya di Mekah ya nggak ada kedaulatan apapun, tapi begitu hijrah ke Madinah bentuk negara, bahkan ada undang-undang dasar tertulis Rasulullah disepakati sebagai kepala negara, ada aturannya, itu menjadi berdaulat ke dalam maupun keluar. Jadi utusan itu dihargai oleh bahkan dua adik kuasa waktu itu ya, superpower Romawi di barat dan Persia di timur mengakui kedaulatan negara Madinah yang meluas. Jadi kalau sekarang istilah sekarang menjadi negara nasional, bahkan akhirnya punya hubungan internasional. Jadi kedaulatan politik itu ada. Kedaulatan ekonomi juga jelas itu tadi dengan pemberdayaan melalui program kedua tadi. Mu'ahoh, saudara persaudaraan akad, lalu investasi dan sharing bagi hasil tumbuh pesat, produktivitas meningkat, lalu pemberatan kemiskinan otomatis ya. Itu langkah dua. Jadi itu secara perekonomian ya. Jadi ada politik, hikmah politik, perekonomian termasuk dalam sosial ya. Sosial itu dalam bentuk itu tadi membagi dua tanpa diperintah. Itu program sosial dan ekonomi ya. Terutama sosial itu pemberantasan kemiskinan. Itu sampai dipuji di Quran ya. Dipujinya itu di surat 59 ya. Surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Ayatnya panjang. Bagian yang dipuji, memujinya itu atau yang dipuji itu golongan Ansar ya. Itu dipujinya kalau di tengah ayat itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi wa yusiruna ala anfusihim itu kalau kita terjemahkan mereka mendahulukan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri ala anfusihim. Jadi maksudnya orang Ansar mendahulukan kepentingan muhajirin di atas kepentingan orang Ansar sendiri. Lalu ada tambahan kalimat ini, penggalan misalnya, walaukana bihim khososo, sekalipun mereka itu sebetulnya memerlukan juga, maksudnya juga sebenarnya butuh, sama-sama butuh, tapi mendahulukan kepentingan orang Ansar mendahulukan kepentingan muhajirin di atas kepentingan orang Ansar sendiri, walaupun sebetulnya orang Ansar juga butuh ya. Jadi ini walau karena bihim khasasa ini luar biasa nih. Wayuk siruna ala anfusihim walau karena bihim khasasa ya. Kita kaum muslimin di luar para sahabat itu tidak dituntut ke sana ya. Tidak dituntut ke sana. mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri itu mungkin satu dari seribu belum tentu mampu ya. Tapi Ansor mampu, Ansor dan Muhajirin itu. Nah, untuk kita sekarang kalau hikmahnya itu ada hadis sahih ya. Ada hadis sahihnya itu kadang-kadang bahasa usapan Arabnya saya enggak lupa, tapi intinya tidak termasuk layu minu ahadukumnya. Layu minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi layu minu ahadukum itu tidak beriman seseorang di antara kalian ya. Layu minu ahadukum sampai dia memperhatikan kepentingan saudaranya sama seperti kepentingan dirinya sendiri ya. Layu minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya segala sesuatu yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi ini intinya menyamakan kepentingan orang lain dengan kepentingan diri sendiri. Tidak, kalau Ansar Muhajirin kan mendahulukan ya. Kita kalau seperti itu bisa katakan pantas statistik mungkin hanya satu dari seribu lah di antara kita yang berani begitu mendahulukan kepentingan saudara sesama muslim di atas kepentingan diri sendiri. Misalnya gampangnya kalau mau konkret, kita punya katakanlah 3 motor, satu untuk kita, untuk istri, atau satu untuk anak. Tetangga nggak punya, mampukah kita punya 3, tetangga muslim itu nggak punya, lalu kita hibahkan, kita hadiahkan 2 sehingga punya kita tinggal 1. Lalu siapa yang mampu begitu? Jadi 3 tinggal 1, yang 2 ke dihibahkan. Itu praktek dulu Muhajirin dan Ansor seperti itu. Nah kalau dibagi 2, misalnya kita punya 2 motor lah, 2 motor, lalu 1 untuk kita, 1 untuk tetangga muslim yang tadinya kemana-mana jalan kaki. Nah karena seperti itu mungkin cukup banyak yang mampu lah, menyamakan kepentingan ya. Menyamakan kepentingan. Jadi hadisnya itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi hadis sahihnya begitu. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya segala sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Gampangnya begini, kalau saya mencintai untuk diri saya dan keluarga itu makan 3 kali sehari, memenuhi syarat gizi minimal ya, secara nutrisi juga mencukupi, sementara tetangga saya kelaparan misalnya. Maka kalau itu misalkan jatah untuk separuh itu kita hibahkan. Tapi tetap memenuhi syarat standar kesehatan, kita tetap sehat, makanan tidak bermewah-mewah, yang tadinya kelaparan tetangga jadi sahabat. Jadi menyamakan. Kalau kita membuat katakanlah soto ayam atau rawon itu misalnya 2 panci, 1 panci untuk keluarga kita, 1 panci untuk tetangga, menyamakan kepentingan. Itu saja belum tentu 100% kita mampu. Saya tidak tahu ya, mungkin apa 60 apa 70 80% dari kita mampu melakukan itu, tapi tuntutannya begitu seharusnya ya. Berarti ada solidaritas sosial ya. Nah, ini hikmahnya. Jadi hikmah politik ya, ekonomi ya, lalu kesadaran sosial untuk atau jaring pengaman sosial. Kalau dari segi spiritualitas jelas, jelas misalnya ya, ayatnya tuh ada yang utama ada 2 ayat, tapi saya ingin baca yang Al-Baqarah saja. Al-Baqarah ayat 218 itu ya. Kalau At-Taubah 2 ayat 20 juga. Kalau di Al-Baqarah 218 itu bunyi ayatnya innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi tegas sekali sih. Oh, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah yang boleh atau bisa mengharapkan rahmat Allah. Jadi langsung dilimpahi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Berhijrah itu ini hikmah yang sifatnya spiritualitas ya, keteguhan iman. Kalau rahmat Allah berlimpah-limpah ya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka hanya mereka sajalah yang bisa mengharapkan rahmat Allah. Lalu wallahu ghafurur rahim. sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini hikmah yang sifatnya spiritualitas atau keteguhan iman ya, ya. Jadi memang luar biasa memang peristiwa hijrah itu kalau dihayati. Dan itulah yang menjadi pertimbangan usul Ali untuk menetapkan kalender hijriah, kalender umat Islam berdasarkan peristiwa hijrah. Ya. Argumennya sebenarnya ada tiga argumen atau alasan Ali mengusulkan itu. Yang pertama, kalau dirumuskan itu dengan kata-kata kita ya. Yang pertama, Allah sendiri memuji orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Itu tadi At-Taubah ayat 20 dan Al-Baqarah 218. Kemudian yang kedua, hanya setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu, umat Islam memiliki kedaulatan. Kedaulatan politik, ekonomi, menjadi negara yang berdaulat ya. Yang badatun, taibatun, warupun, kofil, warupun, berdaulat gitu. Sejahtera. Kemudian yang ketiga, dengan ditetapkannya hijrah sebagai, peristiwa hijrah itu sebagai momen awal kalender Islam, maka umat Islam sepanjang zaman sampai kiamat itu bisa mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran ibroh ya, bahwa kita harus melakukan perbaikan diri terus-menerus ya. Jadi hijratul qulub wal jawari, hijrahnya kolbu kita, pusat kesadaran kita, dan seluruh anggota tubuh, makin lama makin baik, makin baik. Jadi ini sekarang kita kenal sebagai asas continuous improvement ya, perbaikan terus-menerus, continuous improvement ya. Jadi dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik, terus makin baik dalam dengan tolok ukur apapun, makin lama makin baik. Jadi makin baik, makin sempurna, continuous improvement. Dan itu berlaku, jadi umat Islam, kalau dalam kata-kata yang sederhana, mampu difahami oleh setiap muslim, Rasulullah mengatakan, bagi setiap orang beriman, besok harus lebih baik dibanding sekarang. Sekarang harus lebih baik dibanding kemarin. Sekarang hari Rabu, lebih baik dari Selasa kemarin. Besok hari Kamis, harus lebih baik. Tolok ukur apapun, ya. Pada pribadi kita, keluarga kita, tetangga, lalu satu RW, RT, RW sampai masyarakat, umat Islam, masyarakat, negara, bangsa, makin lama. Kalau tetap bagaimana? Kata Rasulullah jawaban, para sahabat kan begitu. Kalau tetap bagaimana ya Rasul? Kalau tetap itu rugi. Jadi kalau besok Kamis dengan hari ini tetap, gak ada perubahan apa-apa itu rugi. Sekarang dengan kemarin sama, kok sama aja ya? Gak ada perbaikan apa-apa, rugi. Nah, yang lebih fatal, berikutnya pertanyaan, kalau lebih buruk, itu celaka, kata Rasulullah. Jadi harus lebih baik, makin lama makin baik. Kalau sama, statis saja sama, apa saja sama, gak ada perubahan apa-apa, itu rugi. Termasuk si surat Wal Asr. Gitu. Demi waktu asar, seluruh manusia dalam kerugian. Ya. Ya. Innal insana lafi khusrin. Dalam kerugian. Ya. Kalau sama, gak ada perubahan, gak ada perbaikan, itu rugi. Tapi yang paling parah, bagaimana kalau lebih jelek? Itu celaka. Nah ini kita tidak ingin rugi, tidak ingin celaka. Kita ingin beruntung, berbahagia. Harus tambah lagi. Ini kalau terukur ya, efisiensi misalnya, kalau mahasiswa IPK, maka ini lebih jelas lagi. Efisiensi kan terukur ya. Produktivitas ada nilainya. Lalu, Human Development Index ada, semua ada nilainya ya. Kalau mahasiswa itu indeks prestasi kumulatif. Katakanlah semester ini IPK-nya 3,5. Semester depan turun 3,1. Semester depan turun 2,5. Itu celaka. Ya. Kalau sekarang 3,5, semester depan harus 3,6. Semester depan 3,6. Terus waktu lulus nanti 3,9 atau 4,0. Itu baru beruntung. Kalau awal-awal kuliah 3,9 terus proses lulusnya 2,7 itu celaka itu. Saya begitu ya. Kuliahnya 3,8. Wah, semangat semester terus turun tangga turun itu celaka. Mahasiswa celaka, alumni yang celaka. IPK-nya berapa waktu lulus 2,9, 3,0 itu celaka. Harusnya kebalik. Awalnya 3,0 terus naik. Waktu lulus 3,85 atau 3,9, lulus kumplot. Nah itu baru berbagai, terukur ya. Baik ya para sahabat ya, gelet ya. Jadi ini luar biasa hikmah peristiwa hijrah itu kalau kita ambil dalam tolak ukur apapun dalam aspek apapun ya. Jadi mau secara politik, dalam politik, lalu secara perekonomian, finansial, sampai hubungan sosial, tanggung jawab sosial, kepedulian pada orang lain, sampai nanti dalam spiritualitas tuh perbaikan tingkat keimanan dan ketakwaan. Makin lama makin bertakwa, bukan bertakwa, makin tinggi ketakwaan terus. Ini sejajar dengan rukun khotbah, setiap khotib Jumat harus menyampaikan nasihat takwa kan. Takwa itu berarti hati-hati menjaga diri dari kemurkaan Allah, berarti makin taat, makin taat, makin taat. Wah, tingkat keimanannya tambah tinggi dengan keimanan. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, diperhatikan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar. Tentu ini menjadi tantangan, kita semua harus berusaha seperti itu ya. Jadi momen hijrah itu bukan sekedar perayaan rame-rame, lalu ada makan-makan di masjid, atau ceramah khusus, atau tabligh akbar, tapi harus bisa mengambil pelajaran ya. Dari segi kedaulatan, dari segi kemandirian, berdiri atas, dari segi kemerdekaan, dari segi perbaikan nasib, dari segi meningkatkan tingkat keimanan dan ketakwaan, dari segi tambah soleh, peduli pada sesama, dan seterusnya. Semua aspek dan tolak ukur kehidupan harus semakin lama makin baik ya. Ya, saya rasa itu. Sekarang sudah pukul 5 lewat 52, masih ada waktu 7 atau 8 menit lagi kalau ada. Belum ada ya, di chat belum ada. Kalau dari yang dari rumah mendengarkan lewat radio, bisa telepon ke studio atau WA, enggak ke nomor 253-272 atau 253-1972 ya, di telepon ke studio enggak bisa ya. Baik, jadi saya rasa banyak hal ya, hampir dalam semua aspek kehidupan ya, kita bisa mengambil pelajaran penting, dan itu menjadi kalender ya, artinya kalender di luar kalender Masehi dalam berbagai hal, Januari sampai Desember, maka ada kalender Hijriah dari Muharram sampai Zulhijjah, itu menjadi terutama untuk ibadah ritual ya, itu sudah ritual ibadah mahdoh itu mengikuti kalender Hijriah, saum Ramadan, termasuk nanti kalau sekarang bulan Muharram ini 10 hari pertama banyak beramal soleh, lalu khusus tanggal 10 nanti ada saum ya, puasa khusus disunatkan saum Asyura ya. Saum Asyura itu pahalanya atau keutamanya itu menghapuskan dosa setahun yang silam ya. Tentu maksudnya dosa yang kecil ya, kalau dosa besar harus tobat nasuha ya. Jadi ini nilainya setengah dari saum Arafah. Kalau saum Arafah itu menghapus dosa setahun yang silam dan tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun ya, itu dihapuskan dosa kecil tentu. Kalau yang nanti 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun silam. Nah, penting lah. Kita banyak melakukan dosa kecil, sengaja tidak sengaja. Tapi kalau dosa besar tidak bisa ya. Dosa besar itu misalnya mohon maaf ya, berjudi, korupsi, berjudi, berzina, itu tidak bisa dengan saum Arafah atau saum Asyura, itu harus dengan taubat nasuha. Jadi kalau yang bisa dihapus dengan itu dosa-dosa kecil, tapi justru dosa kecil itu bisa bertimbun-timbun, kita nggak sengaja ya, ada nggak sengaja atau terpleset ya. Ya. Nah, itu dia bisa dihapus ya. Walaupun sekarang beda sehari ya. Beda sehari karena kalau satu Muharramnya kemarin itu nanti tanggal 25 Juni 10 Muharramnya, tapi bagi saudara kita yang Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, itu satu Muharramnya hari ini, Rabu, tanggal berapa sekarang ya, tanggal 17 ya, maka saum Asyuranya nanti Jumat tanggal 26, Jumat 26. Kalau yang satu Muharramnya kemarin itu nanti saum Asyuranya Kamis tanggal 25 Juni. Ya beda sehari nggak apa-apa. Ini harus saling toleran. Itu jodohnya ijtihad. Kalau ijtihadnya betul, pahalanya 2. Kalau salah, pahalanya 1. Jadi tidak ada yang berdosa ya. Perbedaan pendapat awal Ramadan, awal Syawal, awal itu, yang betul ijtihadnya pahalanya 2, yang salah pahalanya 1. Ya berdosa itu kalau bertengkar, saling menyalahkan ya. Jadi yang Wahabadiyah, Persis dan sebagainya, Al-Irsyad atau yang tidak berormas itu nanti saum asyuranya Kamis tanggal 25. Kalau yang Nahdlatul Ulama, Nahdiyyin itu Jumat tanggal 26, beda sehari, dua-duanya dapat pahala lah ya. Jadi nggak usah bertengkar, saling menghormati saja. Baik, saya rasa ini 4 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti sebenarnya bisa kita tutup ya. Tapi itu tadi, jadi hikmahnya luar biasa, peristiwa hijrah ini, sampai akhirnya sudah sama hampir 15 abad ini ya. Jadi kalendernya umat Islam ya. Jadi di samping kalender Masehi yang dipakai dalam banyak hal, maka ada kalender Hijriah yang kita pakai juga, tetapi lebih khusus lagi untuk ibadah-ibadah ritual atau ibadah mahdoh ya. Semua yang kita lakukan itu, baik itu awal Ramadan, awal Syawal, 10 Zulhijjah untuk Idul Adha, hari Tasriknya, juga sampai sekarang awal Muharram itu pakai kalender Hijriah ya. Baik, saya rasa itu ya, jadi kita bisa mengambil pelajaran lebih baik, kita faham betul peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, hikmahnya juga. Dari segi kekuasaan politik itu juga sama ya, bahkan ada yang betul-betul itu para ulama dipahami sebagai perintah hijrah untuk memperkuat kedaulatan umat Islam, itu di surat Al-Isra ayat 80 ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi, itu difahami wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, itu doa untuk hijrah dengan cara yang baik, keluar dari Mekah dan masuk ke Madinah, lalu untuk memperoleh ini tadi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, jadi untuk berikanlah kepada hamba dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ini perintah berhijrah untuk memperoleh kedaulatan tadi. Surat 17 ayat 80 ya. Jadi luar biasa memang. Ada perintahnya, terencana dengan baik, hikmahnya juga luar biasa, sampai hari kiamat nanti kita bisa memetik pelajaran ya. Jadi berdua ini bermanfaat kiranya. Saya sebenarnya undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, slip of the tongue, saya mohon maaf, itu silapnya lidah ya. Tapi kalau ada kebenaran itu hikmah dari Allah ya. Dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang paling maksimal. Karena kemarin baru saja kita merayakan ya bagi umat muslim seluruhnya Tahun Baru Islam 1 Muharram ya 1448, yang tentunya tahun baru, semangat baru ya, harapan baru, dan juga ibadah-ibadah baru yang mungkin kemarin, tahun kemarin agak sedikit kurang bagus ya. Nanti gak kerasa ya, sudah 1 Muharram, sekian, bulan suci Ramadan lagi ya, tahun 2027 nanti bulannya apa ya, saya lupa ya. Baiklah sahabat K-Light, saya Adil Maulana akan temani Anda di morning review kita hingga jelang pukul 9 pagi nanti dengan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM ya. Selamat menikmati hari Anda sahabat K-Light, semoga lancar, dan harapan saya tetap berpikir positif dengan apapun yang terjadi di lingkungan kita.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. One Direction dengan Where We Are. Lagu yang mengantarkan kita memasuki pertengahan interval pertama kita ya. Melangkah dari pukul 6 sekitar 35 menit sahabat K Light. Ya. Bagaimana Anda sudah menyaksikan jagoan-jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ya? Piala Dunia FIFA 2026 ini sedang berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejak dibuka secara resmi sahabat kita di 11 Juni lalu, turnamen edisi ke-23 ini mencetak sejarah-sejarah baru dengan sebagai Piala Dunia pertama yang menggunakan format 48 tim peserta yang terbagi ke dalam 12 grup nih sahabat Kelight. Nah, berikut rangkuman perkembangan terbaru dari fase grup yang tengah berjalan sengit saat ini sahabat Kelight ya. Di dini hari tadi ada Prancis versus Senegal, dan Prancis sukses menundukkan Senegal dengan skor 3-1 di Stadion MetLife, dan Kylian Mbappe tampil memukau dengan mencetak 2 gol dan ditambah oleh gol Brace ya. Dan dia sudah mengoleksi 14 gol sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia. Kemudian di grup G dan H, sejumlah tim unggulan harus puas berbagi angka. Seperti halnya Spanyol ditahan imbang 0-0 oleh tim debutan Tanjung Verde berkat aksi heroik kiper Fozina, dan sementara itu Belgia juga ditahan imbang oleh Mesir 1-1, dan Uruguay bermain sama kuat melawan Arab Saudi juga dengan 1-1. Di grup E, dominasi Jerman menunjukkan kekuatannya di grup E dengan meraih kemenangan telak 7-1 atas Curaçao ya. Kemudian tuan rumah Amerika Serikat mengawali laga perdana di grup D dengan melibas Paraguay dengan skor yang cukup telak 4-1 di Civic Stadium. Nah, untuk tanggal 17 Juni ini sahabat Tila, nanti jam 8 pagi ada Argentina versus Aljazair ya, itu pertandingan di grup J yang dilaksanakan di Kansas City Stadium. Kemudian di pukul 11 siang nanti ada Austria featuring Yordania, mohon maaf versus maksudnya ya, bukan featuring. Kemudian di grup itu masih di grup J juga ya, dan bertanding di San Francisco Bay Area. Kemudian di jam tanggal 18 Juni dini hari nanti ya, nanti malam ada Paraguay versus Republik Kongo di grup K di Houston Stadium. Kemudian tanggal masih di esok hari dini hari ya, nanti ya, nanti dini hari Inggris versus Kroasia. Nah, ini yang saya tonton nih nanti subuh ya. Ini Inggris versus Kroasia ini cukup menarik ya, karena pasti tidak mau ngalah satupun. Kroasia juga salah satu sebelasan kuat, Inggris apalagi. Itu dilaksanakan di Dallas Stadium ya. Kemudian pada pukul 6 pagi besok ya, itu Ghana versus Panama ya, itu di grup L juga sama di Toronto Stadium. Kemudian pada pukul 8 pagi hari besok, Uzbekistan versus Kolombia di grup K ya. Dan ternyata ini sangat menarik sekali ya sahabat kalian, kabar populer dan isu di balik layar. Isu logistik dan tuan rumah beberapa tim wasit dan ofisial dilaporkan sempat mengeluhkan kendala
pengurusan visa dan imigrasi saat ditiba di Amerika katanya. Selain itu, harga tiket kategori termurah yang melambung tinggi ya, hingga 700 sampai dengan 800 dolar Amerika Serikat menuai kritik dari para penggemar. Kemudian ada juga isu tentang registrasi baru dan keamanan untuk menjaga kondisi fisik pemain di tengah cuaca panas ya. FIFA menetapkan aturan hydration break, yaitu jeda minum wajib selama laga menit di setiap babak pertandingan. Nah, di samping itu juga ada beberapa pusat latihan yang mengkhawatirkan munculnya gangguan ular di sekitar camp latihan mereka. Oh, katanya ular derik katanya. Kemudian ada kabar pengunduran diri dari Iran ya. Di tengah panasnya kompetisi ya, muncul pernyataan mengejutkan dari Menteri Olahraga Iran yang menyatakan timnas mereka kemungkinan tidak dapat melanjutkan turnamen, padahal kemarin melawan Selandia Baru 2-2 ya, karena situasi konflik keamanan regional yang memicu spekulasi sanksi dari FIFA atau pencarian tim pengganti. Jadi untuk gambaran ini yang cukup mendalam ya, jalannya turnamen dan dinamika di luar lapangan, kita melihat fenomena sepak bola ini ternyata merambat ke hal-hal yang lain ya. Ada politik ya dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat lain pencinta sepak bola, tetap dengan jagoannya. Kalau saya sih antara Inggris sama Jerman ya. Kalau Jerman sih keren lah gitu. Kalau Inggris kayak saya melihat Spanyol sama Portugal gitu ya. Oke lah gitu ya. Tapi mereka punya strategi, punya pemain-pemain bagus ya. Terutama Argentina tuh. Kalau dari Eropanya, Perancis saya tidak terlalu menjagokan, tapi kalau misalnya Eropanya ada Portugal sama Spanyol, Inggris dan Jerman ya. Kalau Asianya kemarin Jepang juga main bagus ya, Korea juga main bagus. Kemudian ya saya sih berharap perwakilan Asia Tenggara itu perwakilan Asia kemarin juga ya sebenarnya Iran mengundurkan diri ya, jadi berkurang ya dari perwakilan Asia ya, yaitu antara lain Korea juga Jepang ya, yang selalu ada di Piala Dunia. Baiklah sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita, dan untuk kita semua, kita melihat para pemain bola berjuang begitu keras, never give up. Nah, nanti kita nikmati Al Jero dengan Never Give Up.

0: 107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, tentu sahabat-sahabat Kelight membutuhkan dana, dan tentu di kondisi seperti sekarang ini bagaimana kita bisa menyiasati kredit yang menolong daruratnya keuangan kita, ya sahabat Kelight. Misalkan kita butuh biaya untuk bayar sekolah, butuh, kan sekarang sudah musimnya anak-anak naik ke jenjang berikutnya ya. Ada yang dari SD atau TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, atau dari SMA udah lulus langsung masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kan butuh modal ya sahabat Kelight ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan itu semua, tentunya harapan kita untuk mengantar putra-putri kita ke jenjang lebih tinggi kan agak berat ya, begitu ya. Atau mungkin dengan kondisi sekarang nih agak kemarau, cocok nih untuk renovasi rumah nih ya. Kalau musim hujan kan agak susah nih renovasi rumah. Kemudian mau ganti kendaraan, misalnya sudah 5 tahun kendaraannya, atau mungkin kendaraannya sudah agak-agak mulai banyak gangguan nih, sudah ketuaan. Mungkin ganti kendaraan juga jadi alternatif kita ya, karena itu adalah kaki kita. Entah itu kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah, semua itu kan problem-problem itu muncul ya, dan semua itu pendukung kehidupan kita. Dan tentu BPR Guna Dana Mitra Sembada atau yang dikenal dengan BPRGM akan menyelesaikan segala solusi-solusi keuangan kita. Nah sahabat Kelai, selain kita bisa mengajukan kredit dengan persyaratan yang mudah ya, prosesnya juga cepat, dari BPRGM juga memberikan bunga yang ringan sahabat Kelai. Tidak hanya itu, di BPRGM juga bisa menabung atau mendepositukan uang Anda ya. Dan ini dijamin aman karena dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Dan untuk sahabat Kelight, kredit di kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan yang mau berangkat haji di BPRGM pun siap membantu sahabat Kelight. Tentunya semua yang ada di BPRGM itu mempermudah semua keinginan Anda ya, keren banget. Nah, jadi buat para sahabat-sahabat Kelight yang butuh kredit, jangan tunggu lama lagi. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, atau Anda telepon ke 022-4222-464 ya. Sekali lagi di 022-4222-464 atau di 0821-2085-8761. Sekali lagi 0821-2085-8761.
1: Sit back and enjoy Kelight FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on Kelight 107.1 FM.
0: Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, kesepakatan damai sementara yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran selama 60 hari, serta membuka kembali Selat Hormuz yang sebelumnya diblokir Iran sejak serangan Amerika Serikat dan Israel pada Februari lalu. Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Berger, dengan mengatakan prospek berakhirnya perang antara Amerika Serikat dan Iran telah menjadi faktor utama yang menopang harga emas dalam 2 sesi terakhir. Menurutnya dampak dari kesepakatan tersebut adalah turunnya suku bunga jangka pendek, merosot harga energi, dan berkurangnya kemungkinan The Fed perlu menaikkan suku bunga lagi tahun ini. Harga minyak Brent juga turun di bawah $80 per barrel untuk pertama kalinya sejak awal Maret, setelah anjlok hampir 5% pada Senin menyusul pengumuman kesepakatan tersebut. Data CME Feedwatch menunjukkan pelaku pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember sebesar 60%, turun sekitar 70% pada akhir pekan lalu. Nah, selama perang Amerika Serikat Israel melawan Iran, emas sempat tertekan karena lonjakan harga minyak meningkatkan ekspektasi suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Meski dikenal sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi, emas tidak memberikan imbal hasil cenderung kurang menarik ketika suku bunga berada di level tertinggi. Pelaku pasar kini menantikan, dikutip dari CNBC Indonesia, para pelaku pasar menantikan serangkaian rapat bank sentral pekan ini, termasuk keputusan suku bunga The Fed pada hari Rabu, untuk menjadikan rapat pertama di bawah kepemimpinan ketua The Fed yang baru, Kevin Walsh. Dan The Fed akan menjadi musuh terakhir emas untuk terbang tinggi. Jika The Fed lebih dovish, maka emas bisa terbang lagi. Tetapi jika hawkish, maka emas bisa kembali tertekan. Jika The Fed hawkish, maka dolar bisa kembali menguat dan itu bisa menekan permintaan emas.
2: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.